0: Tapi itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dicatung, Bi. Dikis tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Omakak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Pertanyaan kita nih, sebenarnya KSB itu apa sih dan perannya di masyarakat seperti apa? Dari mungkin siapa yang...
2: Iya, KSB ini kelompok siaga bencana, itu merupakan wadah bagi relawan di desa gitu, yang dibentuk untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi dan penanggulangan resiko bencana di tingkat lokal ya. KSB ini bisa dibilang berperan sebagai garda paling terdepan lah begitu, dalam melakukan edukasi gitu, terus simulasi, evakuasi sampai dengan penanggulangan tanggap darurat begitu. Alhamdulillahnya kemarin kita dibantu KSB ini diberikan kapasitas, difasilitasi oleh Mercy Corps Indonesia gitu, dalam peningkatan kapasitas bagi KSB-nya gitu. Tujuan utama dari KSB ini untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dampak bencana dan membangun budaya siaga di tingkat desa gitu. Sebenarnya peran dan fungsinya itu juga tidak jauh-jauh dari undang-undang tentang kebencanaan itu yang nomor 24 tahun 2007. Itu ada KSB berperan di pra, saat dan sesudah bencana gitu. Di sebelum bencana itu KSB melakukan sosialisasi, pelatihan, pemetaan daerah rawan dan simulasi gitu. Saat terjadi bencana kalau KSB melakukan evakuasi, tanggap darurat gitu. Dan setelah bencana melakukan pendampingan, pemulihan dan asesmen kebutuhan warga.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Radio FM, teman terbaik kamu dari cabang olahraga bola basket. Kali ini ada Rising Star yang kemudian itu tampil dominan. Mereka itu taklukan Line Spartans di Mandiri Kejurnas 2026, di mana Rising Star juga menang di situ 85-53 di Line Spartans Surabaya. Kekompakan dan juga komunikasi menjadi kunci pemain Rising Star tetap melakukan evaluasi meski mereka kemenangan besar begitu teman pro 2. Nah, itu dia sih ya, keren. Ya, skor 85-53. Itu bahkan bukan cuma menang ya, tapi juga namanya Rising Star yang lagi ngasih kuliah umum ya basket di Kejurnas. Ya, Spartans yang terkenal tangguh aja buat enggak punya perlawanan yang bakalan bisa bersaing. Jadi juara baru ini sempat resmi ditebar ancaman juga gitu ya. Menang dengan selisih 3-2 poin. Nah, ini menjadi salah satu bukti nyata dominasi juga. Tapi yang patut di ancaki jempol itu adalah mindsetnya Rising Star. Jadi meski menang besar, mereka tetap memprioritaskan evaluasi, jadi fokus juga pada kekompakan dan juga komunikasi. Inilah yang juga membedakan tim bermental juara dengan tim yang cepat puas. Mungkin ya. Kemudian juga Spartans tumbang di tangan bintang baru dan Rising Star juga menggila di Mandiri Kejurnas 2026. Nah, ini kamu bisa baca juga melalui rari.co.id ya teman berdua. Ya, karena di memasuki kuarter ketiga itu selisih skor masih berada dalam kendali Rising Star dan mereka juga menutup kuarter tersebut dengan keunggulan 5-7-3-6 ya, dan selanjutnya kamu bisa baca juga nanti lebih banyak di portal lri.co.id. Kita udah 18 menit dari pukul 8 pagi hari ini. Gimana kabar kamu? Semoga sehat selalu. Enjoy barengan sama Pro 2 sebentar di jam 9. Kita bakal barengan di TikTok juga. Aku bakal puja banyak teman pagi hari ini, bakal ngobrol-ngobrol. So pasti juga barengan sama teman-teman saya yang lain ya, dari pagi sampai dengan malam hari sebentar. Oke.

0: Tinti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, ada sana aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Oke, pernah nggak sih, kan teman-teman ini lahir juga dari organisasi sebelumnya ya. Jadi pernah nggak sih merasa ragu di awal untuk membangun rumah ASA ini?
2: Sebenarnya kalau ragu, saya sendiri pasti ragu. Karena orang-orang yang saya ajak buat komunitas ini juga orang-orang yang baru saya kenal. Terus juga ini organisasi pertama, komunitas pertama yang saya bangun. Bukan yang dibangun, bukan melanjutkan lah istilahnya. Jadi kayak agak ragu, banyak ketakutan yang mungkin. Tapi akhirnya sekarang sudah lebih baik. Ya, alhamdulillah sih, Kak.
0: Okay. Yeah. Gitu deh.
1: Keren sih.
0: Berarti salah satu yang menginisiasi rumah ASA ini adalah Kevin. Kamu, Kevin.
2: Saya sendiri. Dan teman-teman yang lain juga.
0: Oh, bersepuluh-sepuluh itu sudah?
2: Awalnya kita ada 6 orang. Jadi kegiatanku dengan Xiaoki, kita buat kegiatan. Kegiatan seperti ini juga di salah satu panti asuhan. Nah, setelah kegiatan itu kita ngobrol-ngobrol, ngajak mereka minum kopi. Tiba-tiba di tempat kopi itu, bagaimana ya kalau kita buat komunitas sendiri di Palu? Akhirnya jadi deh, akhirnya kita panggil Naura, panggil yang lain-lain.
3: Kita strukturnya juga, Kak. Kayak siapa yang jadi sekretaris, bendahara, kayak begitu.
0: Ketuanya mana nih?
3: Ketua lagi
2: ada kesibukan, ada kesibukan.
1: Apa motivasinya kalian membuat ini?
2: Soalnya motivasinya karena kita anak-anak muda ini kadang mau berbagi tapi kayak tidak punya wadah. Kita tidak tahu mau berbagi kemana atau mungkin takut sendiri. Akhirnya kita mewadahi mereka. Oh, ayo kita kumpul sama-sama. Ayo kita buat kumpul uang sama-sama. Kita berdonasi. Kita sama-sama meluangkan waktu kita buat anak-anak panti, anak-anak panti asuhan atau anak-anak disabilitas yang mungkin kekurangan sesuatu dan kita yang melengkapinya begitu sih.
1: Keren sekali.
0: Berarti kan ini pada akhirnya kan jadi wadah begitu. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Bye, sampai besok ya.
3: Oke.
2: Jam 7 loh, saya tunggu di sini.
3: Sip.
2: Janji ya.
3: Iya janji.
2: Janji kelingking dulu.
4: Sahabat, pernahkah kamu membuat janji dengan seseorang menggunakan jari kelingking? Janji jari kelingking adalah salah satu gestur yang terkenal dan banyak dilakukan orang ketika membuat janji dengan orang lain. Tapi, tahukah kamu sahabat, seperti apa cerita di balik gestur yang populer ini? Banyak orang mengira janji jari kelingking pertama kali diciptakan di Amerika Serikat. Namun kenyataannya tidak demikian. Janji jari kelingking sebenarnya diadaptasi dari Jepang, yang disebut dengan yubikiri. Yubikiri secara harfiah berarti memotong jari. Meski terdengar seram, sebenarnya hal ini menunjukkan bahwa janji merupakan hal yang dipegang teguh dan tidak seharusnya diingkari oleh seseorang. Kalau kamu gimana? Janji kamu sudah ditepatikan hari ini?
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Putra Putri Adipura.
7: Adipura itu menjelaskan tentang lingkungan. Betapa pentingnya menjaga lingkungan dan kebersihan.
6: Oke.
7: Dan Adipura itu seperti diberi penghargaan kepada kota-kota dan kabupaten yang pengelolaannya secara baik.
8: Suatu penghargaan yang diberikan kepada suatu daerah yang telah berhasil menjaga kebersihannya melalui kategori yang terbaik.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Belum sempat ya. Ya.
1: Padahal kalau aku tadi pagi udah jalan kaki loh.
0: Udah jalan kaki.
1: Aku manggil Fek atau Ki nih.
0: Kamu panggil aku apa aja?
1: Mas apa aja? Jadi teman okay. berdua kembali lagi kami di sini untuk kamu dengarkan.
0: Oke.
1: Teman berdua, aku harap sudah memulai hari dengan baik ya.
0: Betul.
1: Karena aku tadi pagi sengaja emang datang agak lebih mepet karena supaya dapat matahari.
0: Oh begitu.
1: Karena tadi aku lihat sekitar jam 7-an lewat itu belum seterik ini.
0: Belum seterik ini.
1: Karena sebenarnya pada dasarnya matahari itu bukan hanya dibutuhkan sebagai vitamin D-nya saja,
0: tapi
1: cahayanya juga perlu. Karena kalau misalnya kita jarang terkena panasnya matahari, lebih rawan untuk sakit.
0: Setuju. Karena ya saya sih sudah ngerasain beberapa hari kemarin gitu ya. Karena sering pulang malam, terus pagi-pagi.
1: Jarang matahari.
0: Di rumah terus, ya kan. Tiba-tiba langsung badan itu ngeresponnya. Tiba-tiba belum merinding. Agak serem juga ya kalau itu.
1: Meriang ya.
0: Aku meriang. Nyanyi lagi.
1: Anda bisa pindah ke perempuan, tolong. Ya.
0: Kita kan begitu kalau bawaannya gitu kan ada sesi nyanyi-nyanyi gitu gitu biar lebih
1: gitu.
0: Meriah gitu ya.
1: Samal ya, Saiful Jamal ya.
0: Cemil.
1: Oke, teman berdua, hari ini kita bakalan bahas pada tentang moderasi beragama.
0: Moderasi beragama. Coba dibacakan.
1: Iya, jadi
0: saya enggak punya monitor.
1: Kasian banget ya. Kenapa monitor?
0: Ya mereka udah menguasai lini aku gitu.
1: Jadi teman berdua percaya loh kalau kami di sini tidak punya skrip.
0: Enggak punya skrip.
1: Kami bercerita tentang pengalaman pribadi.
0: Bedal.
1: Dan bagaimana survival selama hidup gitu.
0: Yes.
1: Ya, jadi judulnya itu kita bahas hari ini harmoni di tanah Tadulako.
0: Harmoni itu kayak judul lagu gitu ya. Harmoni.
1: Malah yang di kepala aku simfoni tahu.
0: Oh, simfoni ya, betul. Itu dia. Lagunya siapa? Onchel.
1: Jadi di sini dibilang menjaga Palu sebagai kota ramah keberagaman dan bebas intoleransi. Ini aku
0: betul.
1: Mau tanya nih.
0: Kamu mau tanya ke saya?
1: Ya, atau ke teman berdua juga boleh.
0: Boleh.
1: Kebetulan kami berdua ini adalah orang non lokal ya. Betul?
0: Bedal.
1: Anda dari India, bukan?
0: Betul, saya dari India. Hidung saya lumayan tinggi gitu ya. Tapi kulit saya mungkin agak sedikit beda sama mereka gitu.
1: Iya, Anda kayak pakai tone up ya.
0: Ya, betul. Betul. Jadi, kena matahari gitu.
1: Jadi misalnya. Gimana nih pengalaman kamu atau teman berdua gimana, Fek?
0: Saya sebagai orang India.
1: Sebagai orang yang non lokal di sini.
0: Sebagai orang non lokal.
1: Berapa tahun sih di sini, sorry?
0: Oh, enggak. Saya sebenarnya lahir di sini loh, ya lahir di sini gua, ya lahir di sini cuma banyak ini berpetualangan di.
1: Oh, petualangan Vicky.
0: Iya, petualangan Vicky. Ya sebelum kemarin ada Dora Explorer sebenarnya namanya
1: Anda
0: itu.
1: Anda duluan Vicky di Explorer. Mana boots?
0: Bootsnya ada di rumah, di kerangking dia.
1: Oke.
0: Kebanyakan dia, kebanyakan apa jalan-jalan makanya kita sembunyiin dia. Ya pengalaman saya sih ya, mungkin kalau wilayah Sulawesi Tengah, ya salah satu di berbagai daerah pun juga punya problemnya. Bukan problem sih, tapi punya yang namanya keberagaman. Dan kadang-kadang keberagaman itu kan menjadi salah satu titik hal yang mungkin banyak orang yang perlu apa ya menyesuaikan gitu. Kan kalau kita berbicara tentang harmonisasi atau keberagaman kan bukan dilihat dari agamanya apa, tapi kita ngelihat juga sukunya juga apa gitu ya. Kemudian juga banyak hal-hal yang penuh perbedaan.
1: Benar.
0: Yang itu harus kita buat satu. Satunya itu dalam artian kita punya Pancasila.
1: Okay.
0: Kita punya kebinekaan gitu ya.
1: ASN banget gak sih?
0: Kita punya itu yang untuk bisa menyatukan kita. Jadi kita harus paham nilai-nilai Pancasila itu. Sehingga perbedaan suku, agama, ras dan sebagainya itu bisa
1: gak
0: satu.
1: Gak menjadi hambatan ya.
0: Benar, betul.
1: Nah tapi kalau Peki sendiri selama ini ketemu yang beda suku dan ras itu gimana sih menurut kamu?
0: Kalau saya sih mungkin apa ya, kayak lebih... kalau umpamanya saya paham
1: Anda bagian dari yang
0: enggak dong.
1: Ya. Pergi kamu.
0: Saya terbuka dengan banyak orang gitu.
1: Oke.
0: Ya, artinya melihat apa ya profil kita ya sebagai seorang penyiar ya.
1: Betul.
0: Orang
1: kita
0: yang
1: udah mulai terbiasa enggak sih sama berbagai jenis orang?
0: Betul, gitu.
1: Mulai dari latar belakangnya, mulai dari bagaimana dialek

0: yang berbicara gitu ya. Yang tadi tiba-tiba ada dialek Kulawi, ada tiba-tiba Jawa.
1: Iya, benar. Ya mereka tadi pakai bahasa Kulawi ya, terus toh. Ya. Terus saya bisa juga, oh ya pernah beberapa kali ke daerah Kulawi pun juga punya pengalaman di sana. Kemudian saya tahu dialeknya seperti apa. Saya coba berinteraksi dengan mereka.
0: Praktik. Ya kan?
1: Terus mereka lagi sibuk. Mereka lagi sibuk.
0: Lagi sibuk ya. Yeah. Sibuk. Tidak fantos.
1: Tapi kalau ketemu dengan seperti yang kamu tanya tadi, ketika ketemu dengan orang yang punya keberagaman ya otomatis kita pun juga ya sebagai seorang mungkin penyiar gitu kan. Kita perlu mempelajari berbagai karakter dari berbagai daerah walaupun juga itu mengenai tradisi ataupun juga kebudayaan.
0: Betul.
1: Ya kan? Kalau saya kayak ke Indah mendengar Batak ya otomatis akan Batak seperti ini gitu, cara kita berkomunikasi mungkin berbeda, tapi kadang kalau orang suka salah memahami dan sebagainya.
0: Betul. Bahkan teman akrabku di sini yang sudah hampir dari awal aku masuk CPNS sampai dengan sekarang, itu kadang-kadang dia bilang, "Mbak, jangan marah-marah."
1: Nah,
0: apakah aku seperti gitu. Marah-marah? Ini memang cara aku berkomunikasi dari dulu, emang intonasinya itu di do titik semua.
1: Oke. Okay. Ya, sampai-sampai kemarin aku bilang ke kamu tuh ya, kalau kamu pakai bahasa Jo, anu Jo, ya kan?
0: Sudah Jo.
1: Terus aku bilang, dah kalau kamu kelamaan di Palu tuh bukan kelihatan orang
0: Kaili,
1: Batak,
0: tapi bukan orang Batak juga, tapi jadi orang
1: Manado.
0: Karena terus terang pas aku awal-awal kesini juga kirain orang Manado, di Manado ya, dari Manado ya. Enggak, saya orang Batak gitu. Orang Batak jauh banget kesini. Betul, saya juga nggak paham kenapa kelempar kesini. Mungkin untuk mewarnai keberagaman.
1: Benul.
0: Malu ya. Betul. Jadi teman pro dua, jangan kemana-mana. Nanti kita bakalan balik lagi di segmen kedua, bakalan bahas tentang pengalaman aku. Tadi kan ke Facebook.
1: Yes.
0: Nah, ini lebih ke pengalaman aku selama tinggal di Palu. So, tetap di Spada.
1: Spada.
0: 105 FM Pro 2 Palu, teman-teman.
1: Teman terbaik kamu. Oke.

0: Deal, deal.
1: Iya, kenapa sih?
0: Jalan yuk. Ada kafe yang lagi ngadain promo tuh, buy one get one untuk takeaway.
1: Wah, oke juga tuh. Yuk kita gaskan.
0: Ayo. Deal.
1: Ya.
0: Ini jangan lupa bawa tumbler dan tas belanja daur ulang biar nggak pakai plastik lagi.
1: Aduh Bu Ayu, repot sekali hidup Anda. Kan tinggal beli aja.
0: Ya udah ya. Awas lo kalau nyesel.
1: Iya.
2: Selamat siang kakak, mau pesan apa? Makan di sini atau take away?
1: Take away aja ya mas, ada promo kan?
2: Iya kak, ada promo buy one get one. Tapi untuk minumannya pakai tumbler sendiri ya kakak. Soalnya di sini kami tidak menyediakan wadah sekali pakai.
1: Kita nggak bawa tumbler, gimana dong mas?
2: Oh kalau begitu tumblernya silakan diambil dulu kak. Terus kembali lagi ke sini atau bisa beli di sini?
1: Saya balik ambil tumbler aja ya mas. Ngitung-ngitung ngirit.
3: Membawa tumbler dan tas belanjaan sendiri, hal sepele yang bisa membantu memperlambat lajunya perubahan iklim. Apa yang kamu lakukan hari ini akan mempengaruhi masa depan bumi. Ayo, lakukan perubahan kecil mulai dari diri sendiri.
4: Tahukah kamu, banyak orang masih keliru membedakan antara Gunung Merapi dan Gunung Berapi. Gunung Merapi adalah nama satu gunung berapi aktif yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Gunung ini terkenal karena letusannya yang cukup sering dan cukup berbahaya. Sementara itu, gunung berapi adalah istilah umum untuk semua gunung yang bisa meletus karena aktivitas magma di dalam bumi. Jadi, Gunung Merapi adalah salah satu contoh dari gunung berapi. Tapi, tidak semua gunung berapi adalah Gunung Merapi.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Buat satu aturan yang kalau mamanya sewaktu-waktu terjadi, hal ini yang bisa dikenakan dan diketahui oleh
2: di peraturan perusahaan kan pada saat karyawan baru masuk ya, itu ada namanya perjanjian kontrak kerja. Nah, di situ ada dua formulir atau dua play, lembar aslinya kan milik karyawan. Nah, lembar kopiannya itu disimpan oleh perusahaan. Nah, di situ di dalam peraturan PKW tersebut ada peraturan perusahaan, ada larangan-larangan pekerjaannya yang tidak boleh dilakukan dan

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Oke, teman berdua, selamat pagi kembali.
4: Selamat pagi. Ya, gimana, Fe? Kita balik lagi ya. Okay. Tadi kan sesuai janji ya, aku udah bilang aku bakalan ceritain bagaimana pengalaman aku pertama kali di Palu terkait keberagaman.
3: Nah, itu dia. Karena kan kamu pasti punya cerita di awal-awal gitu kan. Kamu gak kepikiran sama sekali ketika mau datang ke Palu.
4: Oke, terus terang ya teman Produa, aku bingung dulu kenapa aku bisa kelempar ke Palu.
3: Wah, kelempar ini anyway.
4: Mungkin ada basisnya kenapa dulu ya, waktu nyoba CPNS ya, I don't know lah. Padahal aku sebenarnya pengennya ke Medan. Cuman pas aku tanya mama aku mah mau lanjut apa enggak, dia bilang ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting makanya masih di kota, gimana sih? Masih ada. Maksudnya gak sulit air, gak sulit ya hal-hal yang vital itu gak sulit gitu.
3: Gak sulit air. Cuman, ya? Kamu kenapa sih?
4: Di kantor.
3: Kamu kenapa sih?
4: Beta air.
3: Oke,
4: jadi cuman gak expect ternyata kotanya bergoyang.
3: Oke, itu yang memang sudah stereotip ya.
4: Iya, cuman maksudku dengan, aku gak expect bahwa aku juga ngerasain gini ternyata.
3: Nah, itu kan
4: udah gempa kayak
3: oh ternyata gini ya.
4: Boleh pindah lagi.
3: Jangan dong, maksudnya gak sampai kecil. Tapi kan
4: kalau dari kenapa aku bertahan di Palu, pertama makanannya mungkin ada beberapa yang menurutku masuk ya sama aku. Tadi kan baru bahas kaledo. Tadi aku sempat bilang kalau dibawa ke Sumatera mungkin tidak terlalu disukai karena memang bukan ciri khas mereka. Tapi ketika aku makan di sini dan udah terbiasa makan kaledo, oh ternyata enak. Sebenarnya aku tipe yang kaledo yang tidak aroma perengus ya.
3: Namanya apa itu ya?
4: Kaledo lebih clean. Karena ada beberapa tempat yang aku makan kaledonya masih ada perengusnya. Pas aku tanya sama teman-temanku yang asli sini, dia bilang memang setiap orang punya ciri khasnya. Setiap rumah punya ciri khas. Ada yang memang harus ada dong aroma sapi-sapinya.
3: Betul.
4: Kenapa dia bilang, apa? Nanti kalau enggak ada aromanya bukan kaledo dong. Kan ada yang bilang gitu. Ada yang memang suka clean seperti saya gitu ya. Nah, terus aku di welcome sekali sama orang-orang di Palu ini. Terus terang pas pertama kali datang diajak ngobrol, terus pernah dikirain orang Manado yang tadi aku bilang. Habis itu diajak makan ke Mas Joko. Oke, culture shock ya.
3: Oke.
4: What's the mean of Mas Joko?
3: Mas Joko?
4: Hah?
3: Itu temannya aku. Bukan itu ya. Bukan.
4: Ayo ke Mas Joko, Jo. Hah? Mas Joko? Pertama kali ya. Apa ini Mas Joko? Oh,
3: Lamongan,
4: cuy, penyetan. Kalau Jakarta kan bilangnya, oh iya ke Pecel Lele yuk, gitu kan. Ini Mas Joko, masalahnya aku bingung. Mas Joko, Mas Jokonya banyak randomnya. Mas Joko Aris, Joko Tingkir, Joko Tarum, semua.
3: Itu ya, itu yang langsung.
4: Oh ini sih lawan Joko.
3: Oke, intinya pengen makan tahu campur tempe, tapi kan Lamongan
4: nah,
3: gitu ya, siapa mau? Rata Lamongan.
4: Nah, terus dapat apa makan penyetan penyetan ya pokoknya sambel ini apa celele ya dapat kuah
3: ya. Oke okay. Emang ada sih ada yang enggak ada juga ya
4: di Jakarta ataupun di Medan enggak ada kuah.
3: Oke okay.
4: Enggak ada kayak apakah susah menelan.
3: Tapi aku lebih suka ada kuahnya sih kalau
4: nah, semenjak saya di sini saya menyukai berkuah.
3: Oke.
4: Mana kuah kok tidak ada
3: gitu. Oh iya nggak semua makanya tadi bilangnya nggak semua gitu kan
4: tapi di sini kayak semua sih
3: ya yang kamu dapat mungkin
4: masa sih kamu pernah dapat yang nggak ada kuahnya ya
3: banyak lah
4: ih kasiannya
3: makanya nanti ajakin
4: tolong ya teman Produa yang punya usaha Mas Joko please kalau kalian melihat tampak seperti bapak ini
3: tolong dikasih kuahnya
4: kasih banget mau makan
3: ya keluar langsung kuah. Kuah mie
4: bisa jadi.
3: Bisa jadi kan. Ya bisa jadi. Kalau bintang mah beda lagi.
4: Nah, gitu.
3: Beda.
4: Terus aku belum pernah makan binte.
3: Banyak tempatnya.
4: Banyak tempatnya tapi kayak masih belum masuk akal sama aku.
3: Oh gitu.
4: Untuk makan binte pakai mie. Nah tapi kalau bubur Manado aku masuk.
3: Oke.
4: Karena di Jakarta sendiri aku udah familiar sama makanan Manado.
3: Memang makanan yang sudah menasional sih.
4: Betul. Sama sayur kelor. Sayur kelor pakai pisang.
3: Iya.
4: Kenapa pisang jadi sayur? Maka kola ini.
3: Sayur apa?
4: Awalnya aku kira kola loh. Kenapa kolanya green? Blue green kah?
3: Itu Koala sehat mungkin
4: koala
3: ya.
4: Koala kearifan lokal.
3: Ya, koala kearifan lokal. Meskipun itu nggak sering ya dihidangkan, tapi kalau di masyarakat Gili sendiri, saya orang keluarga juga orang Gili, itu hampir tiap hari gitu.
4: Tapi sabar teman perlu. Ternyata sok makan enak. Kan bingung kan. Maksudnya sering sekali looks-nya kita lihat enggak wajar. Karena memang bukan orang sini, tapi ketika dirasain dan terbiasa enak. Bayangkan sekarang aku makan mie ayam pakai jeruk nipis. Di sana enggak pakai jeruk nipis, pakai cuka paling. Cuka juga aku jarang. Sekarang apa-apa? Mana jeruk nipis kok enggak ada? Apa-apa butuh jeruk nipis gitu kan. Kayak nanti aku sampai di Jakarta atau di Medan enggak? Kamu makan ini kenapa tidak ada jeruk nipis?
3: Tapi semenjak
4: ini pocket jeruk nipis deh.
3: Tapi semenjak kamu ada di sini tuh memang lebih suka yang berkuah gitu.
4: Aku suka coto. Coto enak loh.
3: Coto
4: enak.
3: Coto coto beda dengan soto.
4: Beda. Nah, aku kira coto sama dengan soto. Ternyata enggak.
3: Ya, beda dong.
4: Ternyata soto kuahnya apa pakai santan atau yang kayak soto Bogor yang dia bening kuning gitu.
3: Okay.
4: Kalau coto ternyata pakai kacang ya, Boy.
3: Kacang.
4: Aku gitu. Baru ngeh, oh, pakai kacang gitu. Jadi menurut aku, sepengalaman aku, perbedaan itu enggak mengganggu selama kita punya taraf untuk menoleransi.
3: Iya. Yeah.
4: Karena kan kita apa peribahasanya, di mana bumi dipijak,
3: di situ langit dipanjat. Oke, okay. Dijunjung.
4: Di atas langit masih ada?
3: Langit. Loh, kita
4: kok ngawur ya? Oke. Okay.
3: Bagikan air di daun.
4: Alas. Ini cermat-cermat pantun ke?
3: Ya gak mau bisa diingatin lagi gitu. Karena kan kita harus ini membudayakan istilah-istilah itu.
4: Tahu dulu pantun-pantunan ya kan? Seribu kamu seribu apa buku 1001 pantun bahasa Indonesia masih dapat nggak dulu?
3: Bukunya sih ada ya, tapi jarang baca karena memang apa ya nggak terlalu mendasar ke sana sih gitu.
4: Oh.
3: Ya. Cuma dulu pernah belajar juga karena pengen semi-semi stand up komedian gitu kan. Lu pernah ke Jakarta juga ada project. Terus di mana kita tampil, mau tampil di depan gitu kan. Ada kemarin itu barengan sama salah satu produk ini ya. Smoke gitu.
4: Oh.
3: Di kontrak gitu. Jadi kita harus tampil di depan umum sambil stand up komedian. Nah, di situ banyak belajar juga soal
4: pantun.
3: Apa, pantun gitu ya.
4: Oh.
3: Cakep. Jadi cakep itu udah memang jadi senjata sih sebenarnya.
4: Petir menyambar rumah Peggy. Jangan.
3: Bahaya.
4: Nah, sama teman berdua, kalau aku ditanya culture shock di sini.
3: Nah, iya, aku tadi lupa nanya tuh ya.
4: Adalah kecepatan berbicara dan lambung atlet.
3: Oke, kecepatan maksudnya, berbicara itu yang seperti apa?
4: Maksudnya ini aku appreciate ya, bukan memandang enggak baik, tapi aku appreciate kayak wah, secepat itu kah orang ngomong? Kayak apa ya? Ada temanku kayak aduh lah. Apa? Belum selesai aku bicara.
3: Cepat atau apa? Kecil tuh ya?
4: Cepat. I am speed.
3: Hah? Ya. Jangan-jangan pas lagi di atas motor kali.
4: No.
3: Gitu.
4: Pengalaman yang jadi gojek ya?
3: Betul.
4: Gojek
3: deh. Ya kan udah misalkan bonceng teman kan biasa seperti itu ya. Dia ngobrol di belakang, dia asik sendiri. Kita mah konsentrasi di perjalanan, dia ngomong nyosoknya.
4: Aku pernah lagi punya pengalaman
3: jawab.
4: Itu. Bapak. Yang ngojeknya ngomong terus aku apa yang dibilang
3: sampai kelar turun.
4: Oh, sama orang di sini ternyata seramah dan semperhatikan itu. Pertama, kalau aku jalan kaki di sini seperti tontonan warga karena memang di sini orang jalan-jalan jarang jalan kaki.
3: Jarang banget.
4: Kalau aku emang nikmatin matahari ya, karena kan di daerah sebelumnya itu jarang kena matahari. Nah, terus yang kedua, kemarin aku berangkat jam 6 pagi. Itu sepanjang jalan aku disapa loh, guys.
3: Disapa.
4: Mau kemana, Kak? RRI, Pak. Oh iya.
3: Gimana? RRI, Pak.
4: Iya, gitu. RRI, Pak. Aku begitu. Oh iya. Ih, pagi banget jalannya. Pas yang kedua, mau kerja, Pak. Ih, kerja mana? RRI. Sampai akhirnya karena aku bingung, oh disapa-sapa, akhirnya aku sendiri yang nyapa yang nyapu. Pagi Pak, oh, untung aku gak tanya, sapu hari ini gimana Pak?
3: Capek ya, dari ujung ke ujung, tapi kita apresiasi karena gitu.
4: Maksudnya mereka berarti masih care di saat aku dulu tinggal waktu di Jakarta orang gak peduli, kamu mau tiba-tiba masuk selokan gak peduli, di sini masih nyapa, oh ih pagi banget Kak, mau kemana gitu. Oh, kerja Pak di RRI gitu.
3: Ya, dan kita apresiasi gitu.
4: It's so nice lah. Maksudnya dengan kita yang sudah kota saat ini ya. tapi tidak menghilangkan yang namanya kebersamaan.
3: Okay.
4: Dan tidak memandang perbedaan ya. Ya enggak sih?
3: Tapi ada culture shock yang lain enggak sih? Artinya ketika
4: Lampung Atlet
3: barengan iya Lampung Atlet betul. Enggak mau jelasin tadi.
4: Cepat sekali kalian makan, Le.
3: Oh gitu ya.
4: Lama. Orang Palu cepat sekali makan.
3: Oh gitu ya.
4: Baru mulai baru jeruk nipis doang. Udah selesai. Wah.
3: Mungkin karena kesibukan kali ya atau kayak gimana gitu.
4: Enggak sih, kayaknya aku sama temenku santai kok. Tapi dia udah selesai makan.
3: Para ngantri atau kayak gimana?
4: Enggak sih.
3: Ngantri.
4: Terus sama ini sih, tertib-tertib ya. Di sini termasuk orangnya udah patuh aturan sih. Aku lihat jarang orang enggak pakai helm.
3: Iya
4: kan, okay. Salut sih aku di sini. Udah pada kemana-mana deket jauh pakai helm loh. Padahal polisi nggak ada.
3: Okay.
4: Keren kan?
3: Tapi yang jadi PR kita mungkin ya orang-orang yang tidak bertanggung jawab, vandalisme dan sebagainya itu menjadi hal-hal yang kita antisipasi belakangan ini gitu ya. Terus
4: kalau
3: juga
4: temen-temen lihat yang di samping nggak sih?
3: Nah,
4: tembok RRI di samping
3: itu kayak memang dari
4: vandalisme nggak sih?
3: Itu memang dari dulu sih ya, bukan sebagian ada yang vandalisme, sebagian
4: ada
3: juga
4: yang ada yang enggak.
3: Kita seni mural. Karena waktu di renov kembali ya pasca gempa lalu itu kan masih kosong lempem gitu. Jadi ya para seniman tersebut ya itu mereka menggambarnya dengan
4: padahal bagus kan,
3: ya, gambar-gambar yang bagus
4: ditulisin sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mana jangan-jangan sorry ya teman perdua, jangan-jangan orang-orang yang nggak bertanggung jawab yang nulis-nulisin dinding yang mural di samping RR ini. Ntar aku tanya juga apa yang dia tulis, dia nggak paham.
3: Oh gitu.
4: Orang titik-titik kapitalisme apa, nanti aku tanya kapitalisme apa lah.
3: Oh ada yang nulis kayak gitu ya, saya jarang perhatikan.
4: Kapitalisme. Emang kau tahu artinya apa, Pio? Tapi ya sudah lah.
3: Artinya, ada sebagainya memang menulis sebuah narasi dan juga pesan begitu ya. Tapi kan untuk media, ini bentar lagi mau minum nih. Medianya kan ya memang harus yang baik juga gitu. Karena kan banyak yang lewat, bukan orang Kota Palu saja. Ada tamu-tamu kita juga. Nah ketika mereka lewat situ kan, ada tulisan dan lain sebagainya, ternyata hal semacam ini juga terjadi di daerah ini gitu ya.
4: Iya,
3: dan sangat disayangkan
4: ya.
3: Sekali gitu.
4: Itu sih. Jadi teman perdua, nanti kita bakalan balik lagi di segmen ketiga.
3: Aku udah mulai serak nih.
4: Kamu bisa beropini, kamu bisa kasih komentar kamu, atau kamu bisa tanya-tanya, atau ngasih pengalaman pribadi kamu selama tinggal di Palu.
3: Yes.
4: Apalagi kamu orang pendatang. Bisa kemana? WhatsApp kita di nomor.
3: Bisa dibacakan? Kau awal dari bagian-bagian?
4: Ya. Lupa guys.
3: nanti kau bakalan share ya.
4: Iya atau di DM Instagram kita di @pro2palu ya.
3: Soalnya dipakai komputernya.
4: Ih, udah bertahun-tahun hafal.
3: Cuma hafal gitu. Ya. Cuma rada-rada agak lupa dikit gitu. Dikit aja.
4: Bu, anak aja gak hafal bu.
3: Nanti kita bakalan bahas ya. Bukan topik yang lain tapi masih dengan topik yang sama. Keberagaman gitu. Tapi kita sharing pengalaman juga. Kalau tadi kan Indah, tadi aku juga udah sharing. Tapi bagaimana peran generasi muda juga untuk bisa
4: melanjutkan keberagaman ini ya.
3: Keberagaman ini karena semakin kesini kan zaman serba canggih dan kadangkala kita suka ya betul.
4: Apa-apa AI
3: ya. Tapi kita harus bijaksana juga. Memang ada AI, ada teknologi, tapi kita harus bijaksana dengan itu, tidak menghilangkan identitas kita, kearifan lokal kita, kebersamaan, apalagi nilai-nilai kemanusiaan begitu yang membuat kita tuh terpecah belah. Jadi jangan sampai.
4: Oke, teman Pro 2, Vicky mau minum dulu.
3: Betul.
4: Jadi tetap stay di 105 FM Pro 2 Palu, teman
3: terbaik kamu.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia, yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun, tahun 1995, ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggung Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam. Dalam

0: Oke, kita di sesi terakhir nih, Indah.
1: Iya, ya ampun, gak terasa teman pro 2. Sebentar lagi kita akan berpisah. Dari aku yang si penyiar bayangan kamu.
0: Tadi sebenarnya pengen barengan sama anak-anak gitu.
1: Anak siapa?
0: Anak-anak sebelah.
1: Bapak.
0: Oh iya ya, oh, okay, saya, okay. Saya tadi baru
1: teman-teman kita
0: mengklarifikasi ya,
1: ya.
0: Oke. Ada di magang maksudnya?
1: Iya, ada yeah. Magang. Sebenarnya ada di magang masih. Hmm. Mungkin beliau yang enggak yakin ya. Anak magang sih yakin sih.
0: Oke. Oke, enggak usah diterusin. Oke, tadi kan kamu tuh punya banyak teman juga yang tadinya di RRE gitu kan.
1: Ya, pas off record kita bahas ya.
0: Yes. Dan punya budayanya masing-masing.
1: Okay.
0: Ya, kadang-kadang kan kita komunikasinya tuh suka bukan ke bawah sih. Ya, udah jadi apa ya?
1: Kayak
0: spontan aja gitu kan.
1: Nambah gitu loh.
0: Ya, ada yang dari Makassar. Terus juga ada yang dari
1: Manado. Ada yang dari Kaili juga. Ih, hebat kamu, Le. Nah, gitu kan.
0: Kamu udah mulai ini ya, sudah lele. Bukan ya. Pokoknya ada
1: Gak usah kira nyanyi piala dunia. Ole.
0: Tapi ada aksen-aksen yang kadang kala spontan kita sebutkan gitu. Ya. Itu menjadi salah bentuk keberagaman.
1: Cuman teman-temanku masih ketawa sih kalau aku pakai aksen gitu.
0: Mm-hmm. Justru di situ gitu kan letak ininya apa ya? Sesuatu yang enak lah buat didengar ya.
1: Ya
0: gitu. Ya kan? Saya pun juga begitu ya kemarin kalau teman kampus ya cukup banyak sih kadang-kadang kan memang kebanyakan aksen itu kalau enggak ke Makassar, kalau Manado juga apalagi Jawa. Ya kan?
1: Oh, ya.
0: Ada yang masih medok juga. Nah, di sini juga ada teman kamu yang Jawa ya?
1: Ada, tapi dia sekarang dia orang Solo tadinya. Sekarang jadi Sulawesi.
0: Sulawesi.
1: Ya, dia lebih Sulawesi. Lokal daripada saya ya,
0: okay.
1: Tolong. Mas-mas Solo.
0: Oke. Okay. Nah, tadi kita juga pengen share sih bagaimana generasi muda kita kedepannya bisa lebih bertanggung jawab dan juga lebih mampu menyesuaikan dengan keberagaman.
1: Iya, kalau aku lihat kan berapa kali di sosial media kadang-kadang kan lebih cepat jempol ya kayak daripada mulut berbicara ya, kencang sekali. Nah, menurut kamu gimana, Vicky? Bagaimana sih, contoh ya, aku posting sesuatu nih. Terus aku berbeda sama si A dari suku dan agamanya mungkin. Lalu dia seperti berkomentar
0: seakan-akan
1: gitu. Ah, kamu dari ini doang, minoritas begini. Kamu cara menghadapinya gimana sih, Fek, selama ini? Kalau ketemu yang begitu, gak mungkin kan gak ketemu yang kayak gitu.
0: Kalau ketemu sih gak ya. Kan di media sosial ya.
1: Ketemunya di media sosial.
0: Ketemunya di media sosial. Ya pastinya kalau kita kan bukan cuma kita sih, banyak orang yang mau baca karena media sosial itu menjadi salah satu media yang random. Apapun bisa orang bahas di situ mengenai keberagaman, ya kan. Tapi kalau yang kita lihat belakangan ini masyarakat kita justru mungkin mereka ada 11-12 ya. Artinya ada yang menjelaskan secara apa ya, secara ya langsung tanpa meriset terlebih dahulu, ada juga yang menjelaskan secara akademik ya kan, kemudian juga ada yang menjelaskan secara apa, ada orang lain menceritakan ke dia tapi memang masih rada-rada kurang dan sebagainya. Nah, kalau aku sih menyikapinya tuh kayak ngebaca doang, kemudian juga melihat semua komentar yang ada, kemudian kita
1: abaikan.
0: Kita enggak dong ya. Enggak selesai masalahnya tuh ya.
1: Oke.
0: Enggak menyelesaikan keberagaman itu. Jadi ada satu kali bukan satu kalimat ya, ada satu kesimpulan. Yang mungkin ya kita narasikan gitu melalui sebuah tulisan atau kita ikut komen juga namun narasinya itu membuat netral. Karena kan ada kan narasi seperti itu. Ada yang selalu mengingatkan kita itu Bhinneka Tunggal Ika, jadi sebaiknya seperti itu. Tapi dengan bahasa dan juga masalah yang berbeda-beda gitu.
1: Berarti maksudnya, lebih ke merespon tapi mendahulukan pernyataan bahwa kita itu berbeda-beda loh. Harusnya kita bisa saling menerima, bukan saling memecah-mecahkan.
0: Ya betul. Tapi kebanyakan ya kalau di media sosial sih agak random ya. Makanya kadangkala sesuatu itu
1: bijak bermedia gak sih jadinya?
0: Ya betul.
1: Kembali
0: betul.
1: Ke diri kita juga
0: lebih ke situ. Kadangkala kalau bicara tentang komentar di berbagai media gak ada habisnya sih. Gak ada selesainya. Ada yang komen begini, ya tadi sudah mulai reda, dia masuk lagi, kemudian
1: viral lagi
0: ya kan, ditindaklanjuti lagi. Jadi bisa dibilang cukup kompleks lah gitu ya. Tapi kita yakin dan juga percaya bahwa kita sebagai bangsa Indonesia kita dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika, itu yang menjadi latar belakang kita agar kita masih tetap bersatu.
1: Kita percaya juga bahwa teman Pro 2 sebagai anak muda saat ini sudah bijak, sudah pasti bijak dalam menggunakan media sosial. Kalaupun memang ada sesuatu yang tidak sesuai, mungkin aku pesannya semoga kamu tidak menjadi bagian yang memberikan huru hara tambahan. Jadi begitu teman Pro 2, ini karena berhubung kita tinggal 1 menit lagi.
0: Sebenarnya kita banyak, masih banyak pengen cerita ya.
1: Tapi apa no daya ya? Tangan tak sampai, kita harus bisa.
0: Kita no script, tapi yang jelas kita udah ngobrolin soal bagaimana harmonisasi.
1: Betul, baik beragama maupun dari suku ya.
0: Suku, agama dan ras lain sebagainya. Terus juga anak muda ya sebagai pionirnya ke depan gitu kan. Jadi bukan hanya kita berbicara begitu saja melihat masyarakat umum kita yang mencemuk, tapi juga kita lebih menyasar ke generasi muda kita ke depan. Bagaimana mereka atau kita nih ya, saya juga masih muda.
1: Iya. Oke, teman Pro 2. Kan
0: tadi saya bilang ya, selama saya masih Pro 2.
1: Sampai bertemu lagi ya teman Pro 2. Okay. Karena kita akan mendengarkan Indonesia Raya dulu.
0: Oh, betul.
1: Jadi jangan kemana-mana, karena nanti Vicky bakalan tetap temenin kamu sampai dengan
0: pukul 11 dong saya ya. Selesai, tinggal sejam lagi.
1: So, bye-bye.
0: Bye.

0: Info Pro 2 lanjut, Timnas Paraguay menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Jerman pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 pagi tadi. Paraguay juga memastikan tiket ke babak 16 besar setelah menang 4-3 melalui adu penalti. Mereka juga selanjutnya akan menghadapi pemenang pertandingan Prancis melawan Swedia pada babak berikutnya. Kita lanjutkan. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP menargetkan 80% lokasi alokasi beasiswa 2026 difokuskan pada bidang STEM serta industri strategis nasional. Kebijakan tersebut mulai diterapkan guna mendukung penguatan sumber daya manusia berdaya saing dan juga kebutuhan pembangunan nasional. Kebijakan itu diharapkan meningkatkan daya saing lulusan menghadapi tantangan pembangunan dan juga transformasi ekonomi Indonesia. Dari dunia perfilman, drama Korea terbaru Hyejeon Kim Revivified terus menunjukkan peningkatan jumlah penonton setiap pekannya. Episode kedua berhasil mencatat rating nasional rata-rata sebesar 15,7%. Angka tersebut menjadi rekor tertinggi yang juga diraih seluruh drama saluran televisi Korea SBS sepanjang tahun 2026. Demikian informasi Info Pro 2 bersama saya Vicky. Sampai jumpa.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Tik, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Kayaknya kan Tik, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, meja aja pun kau Tik. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
3: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
2: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Tuturi Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
4: Obrolan seru di Prodo FM.
5: Pertama, makanan-makanan yang bergizi.
6: Betul. Ya, betul.
5: Kalau Kak Isra sendiri nih sudah belanja apa aja mungkin? Tadi sempat singgah enggak ya? Tapi ya itu dia, kalau makanan kan harus gitu, tapi memperhatikan kandungan gizi. Nah ini penting juga ya, karena menyambut juga dengan gaya hidup kita dan juga bagaimana kita menghadapi stunting. Kalau dari Duta Janda sendiri, hal-hal yang berkaitan dengan stunting apa aja yang sudah dilakukan sama menjadi duta?
7: Kalau saya ini kebetulan kemarin itu mewakili Kota Palu nih. Nah, kalau kita dari Kota Palu sendiri dan juga tentunya di provinsi, kita udah banyak melakukan program yang memang tujuannya itu untuk
4: masyarakat. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Makasih buat Erin yang juga pengen dengar lagu ini dari Serena Kebahagia, teman Pro 2. Masih ada waktu untuk bisa mainkan di Pro 2 Headlist hingga di jam 11. Waktu saya akan berakhir ya. And then kira-kira ada gak ya musik yang bikin kamu tuh kayak ngerasa aman, nyaman, dan juga tenang seketika? Kita coba mainkan bareng-bareng di sini ya, ditunggu.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak. Gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: Mata biru tidak hanya dimiliki oleh orang-orang ras Kaukasoid saja yang biasanya tinggal di benua Eropa. Ternyata, orang di Indonesia juga ada yang memiliki mata biru. Ada 3 suku di Indonesia yang memiliki mata biru, yaitu suku Buton di Sulawesi Tenggara, suku Lamno di Aceh, dan suku Lingon di Maluku. Penyebab dari mata biru ini adalah Waardenburg Syndrome. Sindrom ini adalah kelainan genetik langka yang bisa mempengaruhi warna kulit, rambut, mata, dan bentuk wajah bayi saat lahir. Ciri khas utama yang biasanya dimiliki bayi dengan sindrom Waardenburg ini memiliki mata berwarna biru pucat atau warna mata yang berbeda seperti satu mata berwarna biru dan satunya lagi berwarna coklat. Selain itu, rambut bayi dengan Waardenburg Syndrome juga tampak khas karena bisa berubah warna misalnya menjadi abu-abu. Melansir dari US National Library of Medicine, sindrom Waardenburg ini dapat dialami sekitar 1 dari 40.000 bayi yang baru lahir. Waardenburg Syndrome bukanlah suatu kelainan yang menular dan tidak dapat disembuhkan dengan obat-obatan dan juga tidak disebabkan oleh faktor gaya hidup. Penyebabnya sendiri adalah terjadinya mutasi atau perubahan pada setidaknya 6 gen yang berbeda di dalam tubuh. Gen-gen yang bermutasi ini adalah gen-gen yang berfungsi untuk membentuk berbagai sel, terutama sel melanosit.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Sebenarnya seperti apa yang motivasi apa yang dilihat begitu sehingga mampu mengorganisir kegiatan ini dari awal gitu? Seperti apa?
7: Oke, yang mampu memotivasi kami untuk membuat kegiatan ini karena bisa kita lihat ya. Kesehatan mental dan juga narkoba itu merupakan isu yang relevan untuk kondisi saat ini, yang dimana banyak anak muda dan juga dewasa muda itu mereka terkadang mengalami tekanan akademik di bidang keluarga, bahkan di bidang ini sehari-hari keseharian ini pun kita kadang kurang aware begitu terhadap kesehatan mental, sehingga kami ingin mengajak masyarakat Kota Palu untuk ikut di kegiatan kami begitu, supaya orang kayak ayo kita bisa lebih melek lagi untuk tetap selalu menjaga kesehatan mental kita.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.
3: Hitlist.

0: gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have a nice day ya, sahabat Dumai.
1: Bos, target sudah keluar dari bank.
2: Standby.
3: Copet, copet, tolong pak, tolong, tolong tas saya pak. Copet, copet.
4: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.

0: euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini, karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik, mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah

sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Gibol Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR Visual Asal Review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

Jangan sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Ini kita, kalau saya sendiri, saya kan sekarang punya manajemen model, MC, singer, dan juga dancer.
2: Yes.
1: Jadi di manajemen saya itu, di agensi yang saya pimpin sekarang tuh banyak talent-talent yang ada di Kota Palu, terkhusus dan luasnya itu ada di Sulawesi Tengah. Kita menyaring banyak-banyak talent yang siap kita buang.
2: Waduh, jangan dong ya.
1: Siap kita tenarkan di profesi masing-masing.
2: Gak apa-apa, ini keluarin jokes-jokes kamu gitu ya. Rasa kamu adalah raja jokes.
1: Di apa namanya, di bidang masing-masing. Yeah. Nah, untuk ke depan ini yang paling deket itu di bulan April nanti 2026.
2: Yeah.
1: Saya dan tim saya itu akan bawa 4 model itu bertanding di Singapura.
2: Wow, cukup jauh empatnya ya. Untuk itu pasti harus dipersiapkan sebaik mungkin begitu, talent.
1: Iya, betul sekali.
2: Nah, ini sudah ada gambaran apa di competition nanti?
1: Gambarannya belum ada. Cuman kalau dari kita udah ada ramuan-ramuan, cah ramuan.
2: Tadi saya barusan ngomongin ramuan juga sih.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, 152 FM teman terbaik kamu akhirnya tuntas sudah. Aku temani ya di sesi pertama ini teman Pro 2. Untuk di kali kedua nanti barengan sama teman-teman aku yang lain ya. Bisa temani suasana siang di santai siang. Kalau misalnya join juga di beberapa program ya. Thank you, pamit. Terima kasih. Dadah.

0: Aida dia mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
1: Biarin sih, mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Dibilangin bullying itu ada hukumnya, belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
3: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kaepelin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Dikasih sama adiknya mungkin gitu ya, makan setengah aja, nanti setengah lagi dibungkus supaya kamu gak overeating. Kalau kamu overeating nanti kamu cepat aging.
6: Jadi ditanya dulu bak, mungkin kenapa banyak yang makan, mungkin ya lagi banyak masalah kayaknya, kan biasanya lari ke situ gitu ya,
5: ke mental health-nya. Ya bisa nanti menjurus ke situ ya gitu. Jadi memang harus dicari lingkungan-lingkungan yang suportif ya. Kalau misalnya lingkungannya itu toksik, kayak ngajakin ayo ngerokok yuk, ayo kita pakai ini yuk, pakai itu, oh jangan gitu ya. Sayangi dirimu cuma satu, tubuhnya cuma satu ya. Kalau misalnya motor rusak ya udah cari spare part atau cari nabung uang cari beli motor baru. Tapi kalau badan kita kan ya, kalau rusak
6: cari
5: ya dimana? Cari di mana, belum lagi sel-selnya kan nggak segampang itu mau apa namanya stem cell, mahal gitu ya, gitu kan, kalau mau stem cell kan mahal ya gitu. Jadi ya sayangi dirimu gitu kan, untuk menjaga atau merawat tubuh ini kan nggak harus mengasup makanan-makanan yang mahal gitu ya. Yang penting kan yang bergizi seimbang gitu, yang sehat, bergizi seimbang, bersih ya, supaya terjaga kesehatannya gitu.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Males banget pergi ke sekolah, males belajar. Kenapa sih harus sekolah? Buang-buang waktu aja. Orang yang gak sekolah aja bisa dapat kerja. Mending lanjut itu lagi deh.
1: Loh, Dek, kok belum mandi? Nanti telat ke sekolah. Hari ini kan ada upacara.
0: Mager, Bu. Aku gak mau sekolah. Mau libur aja. Sehari ini aja deh. Please, boleh ya?
1: Dek, Ibu sedih loh kamu ngomong gitu.
2: Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan mampu menciptakan generasi muda yang kreatif, kompetitif, dan inovatif, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.
3: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
4: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
3: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Genzi itu katanya Genzi susah punya aset.
7: Iya.
6: Gimana tanggapan dari kakak sendiri?
7: Oke, ini menarik lagi nih, karena kita harus tarik data lagi. Jadi kalau berdasarkan data penetrasi internet, ternyata internet ini memang dikuasai sama dua ya. Pertama milenial, kemudian yang kedua Gen Z. Ini persentasenya itu 50%. Nah, ternyata penetrasi internet yang semakin kemana-mana ini, yang semakin tinggi, tidak berbanding lurus dengan kondisi anak muda yang ada saat ini. Karena kenapa? Karena dia perilakunya atau behaviornya itu akhirnya berubah. Berubahnya itu kenapa? Dia akhirnya lebih banyak belanja secara online, tidak terkendali. Ternyata dengan adanya penetrasi internet ini bisa menyebabkan dua, bisa menyebabkan musibah, bisa juga menjadi berkah. Kalau berkah itu kalau misalnya dia bisa memanfaatkan peluang yang ada di internet tadi, kayak gitu.
6: Oke. Itu pertanyaan dari teman Pro 2 tadi sih.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi bareng Melia di Pro 2 Hitlist. Dan aku bakal temenin kamu 1 jam ke depan untuk di Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2. Sebelum nanti kita masuk ke santai siang. Dan buat kamu yang mau request lagu bisa langsung saja ke nomor WhatsApp kita di 08 11 456 03105. Atau bisa juga melalui DM Instagram di @Pro 2 Palu.

0: bendera merah putihnya mana? Kok belum dipasang? Tetangga sudah pada pasang nih.
1: Iya Rina, kakak juga ingat. Sebentar ya, bendera itu terakhir disimpan di mana ya? Coba kamu ingat-ingat.
0: Waktu itu habis dipakai pas 17-an tahun lalu. Kayaknya disimpan di loteng deh kak. Tapi kak Adi gak berani kesana sendiri. Gelap.
1: Ya sudah, ayo kita ke loteng sama-sama. Siapa tahu bendera kita memang di sana. Wah, sudah lama sekali kita tidak kesini. Banyak debunya ya. Coba kamu cari di sekitar kardus-kardus itu. Kakak bantu lihat di bagian sini ya.
0: Iya kak. Siapa tahu benderanya ketemu ya. Kalau nggak ada bendera, nanti kita nggak bisa ikut upacara dong. Kak, ini dia kotaknya. Kayaknya ini tempat nyimpan bendera kita deh.
1: Coba-coba kita buka sama-sama. Hati-hati ya.
0: Hore, ketemu kak. Bendera kita ketemu.
1: Alhamdulillah, bendera kita masih bagus ya. Walaupun sudah lama disimpan.
0: Kak, kenapa ya bendera ini harus disimpan dengan baik? Padahal kan cuma kain biasa.
1: Rina, bendera ini bukan cuma kain biasa. Bendera ini simbol negara kita, Indonesia. Warna merahnya melambangkan keberanian dan warna putihnya melambangkan kesucian. Dulu, para pahlawan kita berjuang mati-matian loh untuk bisa mengibarkan bendera ini di seluruh pelosok negeri.
0: Oh, begitu ya, Kak. Jadi, merawat bendera ini sama dengan menghargai jasa para pahlawan ya?
1: Betul sekali Rina, merawat bendera ini berarti kita cinta pada negara kita Indonesia. Dengan menjaga bendera tetap bersih dan tidak rusak, kita menunjukkan bahwa kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Ayo, kita pasang bendera ini depan rumah kita, biar semua orang tahu kalau kita juga ikut merayakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siap kak, merdeka!

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah

sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Gibol Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR Visual Asal Review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Gimana pendapat kalian soal makna batik bagi anak muda di era global seperti sekarang?
2: Banyak sekali stigma-stigma yang mengatakan bahwasannya batik ini hanya bisa dipakai pada saat sesi-sesi formal saja. Kayak harus nanti dipakai ke kondangan, ke apa rapat-rapat formal. Tapi menurut saya batik ini bukan hanya dipakai pada saat yang formal-formal saja. Bahkan pada saat kita kayak untuk fashion, fashion-fashion itu bisa loh kita selipkan batik itu. Menurut saya banyak yang mengatakan bahwa batik itu adalah hal yang kuno. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, arus globalisasi, menurut saya batik semakin hari ini semakin berkembang. Bahkan sudah banyak motif-motif di Sulawesi Tengah yang memang sudah keren-keren, seperti motif batik kelor, tenun boma seperti yang kami gunakan ini kan. Dia kombinasi dari kelor dan boma. Jadi dalam pemaknaan anak muda di era globalisasi ini, saya rasa peran penting adalah seorang anak muda untuk dapat melanjutkan bahwasanya batik ini bukan hanya sebagai bukan hanya sebagai warisan saja, tetapi juga sebagai identitas. Karena kalau kita berbicara tentang warisan, itu bakal seperti kayak disimpan saja sebagai mungkin kayak sebagai kayak kuno dilihat. Jadi semakin beriringnya waktu, era globalisasi semakin maju, saya harap anak-anak muda ini dapat bisa dapat untuk menyebarluaskan bahwasanya batik ini bukan hanya dipakai pada sesi formal saja.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
7: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
6: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
7: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
6: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
7: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
8: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
9: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
10: Obrolan seru di Prodo FM.
11: 7% warga negara Indonesia itu ternyata belum punya tabungan.
12: Oke, okay. Nah, itu masalah Gen Z sekarang.
11: Nah, ternyata ini menyebabkan kita itu masuk ke dalam yang namanya financial trap. Financial trap itu adalah jebakan keuangan. Nah, contohnya nih, misalnya kita punya pendapatan 3 juta, pengeluarannya ternyata 4 juta.
10: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita sudah di santai siang. Dan apakah kamu sudah lunch hari ini, teman Pro 2? Dan tentunya aku bakal kasih informasi seputar kuliner dan juga UMKM ya, teman Pro 2. Dimana teman Pro 2, informasi kita yang pertama, dimana BP Om temukan obat dan kopi herbal ilegal. Jadi ini klaimnya kata buat stamina pria ya, teman Pro 2. Jadi BPOM menemukan produk obat bahan alam ilegal yang terbukti mengandung bahan kimia obat BKO. Temuan berupa obat herbal dan kopi ini diklaim bisa mengatasi berbagai masalah kesehatan termasuk stamina atau daya tahan pria dewasa. Dalam pengawasan sepanjang April 2026, BPOM menemukan 12 produk obat dengan kandungan BKO, teman Pro 2. Jadi dari kepala BPOM Taruna Ikrar dikutip dari laman resmi BPOM, katanya pada pengawasan kali ini BPOM menemukan obat dengan jenis klaim yang perlu menjadi perhatian, yaitu produk klaim penyakit kulit dan gatal-gatal. Produk ini mengandung bahan kimia obat parasetamol dan miconazole, teman Pro 2. Dan yang tak kalah mengejutkan, terdapat produk dengan klaim stamina pria yang mengandung sildenafil citrat. Dan kepala BPOM juga menjelaskan penggunaan BKO dalam obat merupakan bentuk kecurangan yang bisa membahayakan masyarakat. Masyarakat meyakini obat benar-benar menggunakan bahan alami padahal sebenarnya tidak, teman Pro 2. Wah, bahaya juga ya ini ya, teman Pro 2. Katanya aman tapi ternyata enggak ya, teman Pro 2.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau, dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
3: Obrolan seru di Pro 2 FM.
4: Saya mau minta tips dong untuk dari Kak Ani buat teman-teman berdua yang di luar sana juga pengen membuka usaha bisnis di bidang kuliner, apa yang pengen Kak Ani sampaikan?
5: Kalau ingin saya sampaikan adalah jangan takut untuk selalu berproses, karena di bidang usaha itu kan ada yang namanya naik turun. Selalu bertahan dan selalu juga mau dengar keluh kesahnya pelanggan, karena itu yang akan membangun pelayanan terbaik dan akan mempertahankan usaha-usaha di bidang kuliner ini. Tentunya lebih selalu memperbaiki pelayanan, karena itu adalah pintu gerbang pertama di bidang usahanya kita.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan hai teman Pro 2, apa kabar buat kamu yang lagi sementara mendengarkan di pagi hari. Ini pagi lagi, siang hari deh ya. Bawanya saya tuh selalunya semangat pagi gitu ya kan. Setelah tadi ada Milia yang nemenin kamu semua teman Pro 2, tentunya di santai siang kali ini masih ngebahasin juga seputar kuliner. Tadi Melia udah sampein kan teman Pro 2 beberapa kopi herbal ilegal yang ditemukan oleh BPOM. Nah, masih seputaran kopi ini ada satu fakta menarik teman Pro 2, karena kita nih yang sering minum kopi gitu kan dengan kadar yang mungkin bisa 2 sampai dengan 3 kali sehari gitu kan, entah mungkin double shot atau one shot aja teman Pro 2. Tapi ada satu hal yang penting banget untuk kalian ketahui. Jadi konsumsi kopi dalam jumlah berlebihan ini kerap dikaitkan teman Pro 2 dengan kondisi kulit yang tampak lebih kusam. Tapi sejumlah penjelasan medis ternyata menyebutkan hubungan tersebut ini tidak sesederhana itu teman Pro 2, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor lain dan juga gaya dalam hidup. Oke. Nah, dikutip dari Halodoc sendiri teman Pro 2, kopi ini pada dasarnya mengandung kafein yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh kita nih teman Pro 2, termasuk tingkat hidrasi. Jadi tidak diimbangi dengan asupan cairan yang cukup gitu kan, tubuh berisiko ini ternyata mengalami yang namanya kekurangan cairan ringan yang dapat berdampak pada kesehatan kulit kita. Jadi kondisi kulit yang kadang terlihat kusam nih teman Pro 2, itu tidak hanya dipengaruhi oleh konsumsi kopi, tapi juga oleh kurangnya tidur, pola makan yang tidak seimbang, sampai dengan sarapan, polusi, dan juga sinar matahari. Soalnya banyak tuh kan yang bilang, jangan minum kopi berlebihan, nanti wajah kamu kusam lagi. Tapi ternyata ada beberapa pola hidup lain, walaupun memang kopi bisa membuat hidrasi kulit ya. Jadi kafein dalam kopi ini juga diketahui teman Pro 2 ternyata dapat mempengaruhi kualitas tidur seseorang apabila konsumsi dalam jumlah yang besar gitu kan, atau menjelang waktu istirahat. Jadi gangguan tidur ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi regenerasi kulit, sel kulit kita nih teman Pro 2. Jadi penting untuk kita pada saat setelah minum kopi itu harus dulu minum air putih juga yang banyak, kalau bisa diimbangi lah teman Pro 2. Jangan sampai kulit kamu terhidrasi penuh dengan kopi teman Pro 2, tapi kamu lupa untuk mengkonsumsi air putih. Oke? Tapi buat kamu yang pengen bersantai di siang hari ini dengan secangkir kopi, saya bakal putarin lagu spesial. Ada Abdul and the Coffee Theory with Coffee Baby.

0: Halo.
1: Selamat siang, Bu. Perkenalkan saya Yana dari pinjaman online. Boleh minta waktunya sebentar, Bu?
0: Iya. Kenapa, Mbak?
1: Selamat ya, Bu. Karena Ibu terpilih menjadi salah satu yang akan kami berikan bantuan dana usaha senilai 10 juta rupiah. Syaratnya mudah, Bu. Cukup fotokopi KTP dan nomor handphone saja. Mudah, kan?
0: Wah, masa sih, Mbak? Oke, saya mau. Saya kirim via WhatsApp saja ya data saya, Mbak.
2: 1 week later.
3: Halo, selamat siang.
0: Halo.
3: Kami dari layanan tagihan dana mau infokan soal penagihan ibu yang harus diselesaikan. Totalnya itu semua adalah 20 juta rupiah.
0: Loh kok banyak? Perasaan saya nggak pinjam sebanyak itu ya, Mas? Saya pinjamnya cuma 10 juta loh.
3: Itu beserta bunganya, Bu. Jadi gimana? Mau bayar? Atau kami laporkan ibu ke polisi?
0: Tidak, Mas. Saya nggak mau dilapor ke polisi, Mas.
3: Ibu, mau bayar? Atau gimana?
0: Aduh, aku nyesel berurusan dengan pinjol. Aku harus gimana, Tuhan? Aduh.
4: Hindari janji manis berujung petaka dari aplikasi pinjaman online. Yuk, lindungi keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita dari kejahatan pinjol alias pinjaman online ilegal.

0: gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Melihat rempah-rempah Indonesia sebagai salah satu usaha yang digeluti begitu. Apa motivasi awalnya begitu sehingga memilih minuman herbal begitu?
5: Ya. Kalau untuk saya kan sebenarnya kalau minuman herbal ini sudah menjadi kebiasaan dari rumah kayak ya. Mama saya memang sebelum COVID ya sudah terbiasa buat istilahnya rimpang kak.
4: Rimpang?
5: Iya. Okay. Jadi dia inspirasinya dari Dr. Zaidul Akbar, JSR gitu, juru sehat Rasulullah.
4: Iya, okay.
5: Gitu. Berani. Jadi rutin buatkan untuk kita dalam sehari bisa sampai 3 kali. Kebetulan bapak saya juga kena penyakit diabetes. Jadi sering dibuatkan juga rempah kayu manis. Jadi bapak saya konsumsi rempah kayu manis. Nah itu rutin dibuatkan. Diberikan, jadi ya. Kebiasaan-kebiasaan itu yang mungkin tertanam kak dari rumah. Jadi sudah jadi familiar untuk saya minuman rempah. Gitu. Jadi kenapa tidak? Saya kan saya ini backgroundnya enggak ada background kesehatan ya.
4: Enggak ada sama sekali gitu.
5: Enggak ada sama sekali.
4: Mbak jamu juga enggak ada gitu.
6: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita sudah masuk di segmen olahraga. Dan teman Pro 2, ini ada daftar 4 tim negara yang tersingkir di 32 besar Piala Dunia 2026. Jadi Belanda menyusul 3 negara lain yang gugur dari gempita bola dunia pada fase knockout ya teman Pro 2 Piala Dunia 2026. Dan daftarnya itu teman Pro 2, yang pertama ada 2-3. Ada 1-1 ya teman Pro 2, Maroko lewat babak adu penalti pada babak 32 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Ini Maroko lawan Belanda teman Pro 2. Jadi laga berlangsung itu sengit dengan masing-masing kubu saling serang. Skor 1-1 di waktu normal membuat laga berlanjut ke babak tambahan. Setelah tambah gol di babak tambahan, teman Pro 2 Belanda dan Maroko mengadu nasib melalui tos-tosan. Jadi wakil Afrika itu unggul 3-2 lewat adu penalti. Jadi sebelumnya Jerman juga tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah kalah adu penalti dari Paraguay dengan skor 3-4 dalam adu penalti setelah main berimbang 1-1 hingga extra time teman Pro 2. Jadi kegagalan Kai dan juga Nick dalam eksekusi bola 12 pas mengubur harapan Dai Mansaf ke babak 16 besar. Jadi wakil Asia juga Jepang harus pulang dengan tangan hampa teman Pro 2 setelah kalah melawan Brasil 1-2 ya teman Pro 2. Meski sempat mencetak gol terlebih dahulu, Jepang kena comeback dari tim lawan ya teman Pro 2. Jadi ada 4 negara yang tersingkir, ada Afrika Selatan, Jepang, Jerman, dan juga Belanda teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi, jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
3: Sumpah kita gantung banget gak sih?

Pro 2, buat kamu yang suka banget nih dengerin siaran radio, RRI hadir dengan aplikasi RRI Digital. Dengan aplikasi ini, teman Pro 2, kamu bisa dengerin semua saluran RRI kapan aja, di mana aja, tanpa ribet. Mulai dari siaran langsung, konten multimedia, sampai berita terbaru, dan semuanya bisa kamu nikmatin langsung di genggaman tangan. RRI Digital punya tampilan yang super mudah dipakai, dan pastinya, teman Pro 2, fitur-fitur keren yang bikin pengalaman dengerin kamu makin seru. Dan juga buat kamu yang sering bepergian dan tinggal di tempat yang susah dapat sinyal radio, RRI Digital adalah solusi terbaik ya buat teman Pro 2, tetap terhubung dengan dunia hiburan dan informasi kapanpun dan dimanapun. Jadi tunggu apa lagi teman Pro 2, ayo langsung unduh aplikasi RRI Digital di Android, dan buat kamu pengguna iOS bisa menggunakan website RRI Digital ya. Dan juga nikmatin pengalaman baru kamu dengerin RRI yang pastinya lebih praktis dan menyenangkan.

0: another.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Gio gak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.
3: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
4: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
3: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
5: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
3: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
6: Aku mau jadi HP.
3: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: anaknya. Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang.

0: Nay, kadang saya heran deh, anak muda sekarang kok gampang banget ribut di media sosial cuman karena beda pendapat?
1: Iya sih, padahal kalau terus saling jatuhin, kapan majunya?
0: Terus, semangat hari kebangkitan nasional itu harusnya gimana sih?
1: Ya, mulai dari hal kecil, saling support, berkarya, belajar hal baru, dan tetap bangga jadi anak Indonesia.
0: Berarti, jadi keren itu bukan cuma soal viral ya?
1: Iya dong, tapi soal gimana kita bisa kasih dampak positif buat sekitar. Generasi muda adalah tunas bangsa. Di hari kebangkitan nasional, ayo bangkit bersama, jaga persatuan, dan jadi anak muda yang membawa perubahan untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

Teman Pro 2, sebelum kita lanjutkan lagi obrolan kita dan juga informasi, aku ingin ngajak teman Pro 2 semuanya untuk menikmati karya dari musisi lokal daerah yaitu Rival Himbran asal Palu, Sulawesi Tengah yang tergabung dalam aktif akselerasi kreatif musik program dari Kemenparekraf tahun 2026 dan lagunya itu berjudul La Vita e Bella di mana ia memadukan musik afrobeat yang hangat dengan sentuhan hip hop, reggae modern serta unsur tradisional Kaili melalui bunyi alat musik kakula. Jadi perpaduan ini membuat lagu terasa segar, tetap berakar pada budaya lokal namun memiliki nuansa global, teman Pro 2. Jadi liriknya menggunakan 4 bahasa yaitu Kaili, Indonesia, Inggris dan juga frasa Italia La Vita e Bella yang berarti hidup itu indah, teman Pro 2. Lagu ini menyampaikan pesan untuk merayakan kehidupan dengan segala suka dan duka sekaligus menggambarkan perjalanan Rival Himbran yang terus konsisten berkarya dan melangkah menuju panggung yang lebih luas. Jadi lewat karya-karya ini, teman Pro 2 kreatif musik daerah terus tumbuh dan mendapatkan ruang untuk didengarkan lebih luas. Inilah salah satu lagu dari pilihan dari musisi lokal kebanggaan kita, yaitu dengan lagu berjudul La Vita e Bella. So, teman Pro 2 selamat mendengarkan.

0: Ih, sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003. Sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga. Serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Apa itu gerak dampak akademi? Jadi sebenarnya gerak dampak akademi Eco Action itu program kolaborasi antara Indica Foundation dan juga Rubalang untuk kemudian memberdayakan orang-orang muda, memberikan kapasitas, motivasi dan juga memberikan kesempatan untuk menjadi agen perubahan. Jadi gerak dampak akademi ini sebenarnya dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia, Kak. Jadi si Indica Foundation ini, mereka punya kurikulum namanya kurikulum harmoni, kurikulum perdamaian berkelanjutan.
6: Oh, ini kayak kuliah ya. Oh ya, namanya akademi ya.
5: Iya. Jadi ya akademi. Nah, jadi mereka ini punya kurikulum namanya kurikulum harmoni dan mereka buka kemitraan untuk kemudian mengimplementasikan kurikulum ini. Dan kemarin itu Kak ada sekitar 312 organisasi dan komunitas yang daftar dan kemudian 50 yang lolos ke tahap kedua dan pada akhirnya 20 yang tersisa untuk mengimplementasikan program ini.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi di informasi tentang infotainment. Dan informasinya, teman Pro 2, rapper sekaligus aktor T.O.P. dipastikan bakal menyapa para penggemarnya melalui rangkaian tour fan meeting tunggal di Asia dalam waktu dekat ini, teman Pro 2. Jadi agenda tersebut menjadi tour fan meeting solo perdana bagi pria bernama asli Choi Seung-yeon itu, teman Pro 2 ya. Ini salah satu member, kemarin sempat member ya, sekarang udah keluar apa belum ya? Jadi agensi dari Topspot ini mengumumkan kabar gembira tersebut pada Senin kemarin, dibarengi dengan perilisan poster resmi untuk tour bertajuk T.O.P. Pre-Studio 2026. Jadi poster tersebut menampilkan konsep visual yang minimalis dan juga misterius, teman Pro 2, memperlihatkan siluet dari sosok figur tersebut yang tengah berjalan menuju seberkas cahaya. Asik. Ini T.O.P. kemarin yang sempat ke bulan juga ya, teman Pro 2. Jadi T.O.P. ini awalnya itu dari Big Bang pada tahun 2006, jadi sebelum akhirnya memutuskan untuk berpisah. Oh, udah berpisah dari grup yang membesarkan namanya itu pada 2023 kemarin, teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi di segmen selanjutnya, jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

0: putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Eh, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar putriku, seharusnya kami menghargai perbedaan itu.

Ya, pasukan pengibar bendera pusaka. Momen berkibarnya bendera merah putih pada Hari Besar Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen yang sangatlah ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini tak terlepas dari para petugas yang dipercayakan untuk membawa bendera pusaka sampai ke puncak tiang tertinggi. Tapi, tahukah kamu, awalnya pada tahun 1967 sampai dengan 1972, Paskibraka disebut sebagai pasukan pengerek bendera pusaka. Dan pada tahun 1973, dicetus pertama kali oleh Idik Sulaiman, kata pengerek akhirnya diubah menjadi pengibar. Paskibraka memiliki tiga formasi yang senada dengan angka kemerdekaan. Tiga formasi tersebut adalah formasi 17, formasi 8, dan formasi 45 yang diambil dari tanggal kemerdekaan Indonesia, yakni 17/8/1945 dan diberlakukan sejak 1967. Formasi 17 disebut sebagai formasi pengiring atau pemandu, formasi 8 disebut sebagai formasi inti alias formasi pembawa, sementara formasi 45 yang disebut formasi pengawal terdiri dari TNI ataupun Polri.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Atau pembelajaran baru yang paling berkesan dan paling bermanfaat menurut kakak?
2: Oke, menurut saya dari kegiatan kemarin yang paling berkesan tuh di mana di sini sudut pandang kita itu yang utama diubah di sini, yaitu di mana di GDA kami bukan cuma diberikan sekadar teori, tapi selama 3 hari kegiatan itu benar-benar kami dilatih, dibina apa sih yang disebut dengan harmoni, apa sih perubahan itu. Oh ternyata perubahan itu bukan berarti kita harus memaksakan orang lain untuk menerima argumentasi kita, iya, atau betul-betul memaksa perspektif kita ke orang lain. Ternyata tidak, ternyata itu kita harus memahami gitu. Kita harus memahami dulu nih orang lain ini. Orang yang mau kita edukasi harus kita pahami dulu, bukan semata-mata kita langsung memberikan argumen kita atau
1: intinya saling mengerti.
2: Iya, betul sekali.
1: Iya. Oke, keren banget ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

2. Buat kamu yang suka banget nih dengerin siaran radio, RRI hadir dengan aplikasi RRI Digital. Dengan aplikasi ini, teman Pro 2, kamu bisa dengerin semua saluran RRI kapan aja, di mana aja, tanpa ribet. Mulai dari siaran langsung, konten multimedia, sampai berita terbaru, dan semuanya bisa kamu nikmatin langsung di genggaman tangan. RRI Digital punya tampilan yang super mudah dipakai, dan pastinya teman Pro 2, fitur-fitur keren yang bikin pengalaman dengerin kamu makin seru. Dan juga buat kamu yang sering bepergian dan tinggal di tempat yang susah dapat sinyal radio, RRI Digital adalah solusi terbaik ya buat teman Pro 2, tetap terhubung dengan dunia hiburan dan informasi kapanpun dan dimanapun. Jadi tunggu apa lagi teman Pro 2, ayo langsung unduh aplikasi RRI Digital di Android, dan buat kamu pengguna iOS bisa menggunakan website RRI Digital ya. Dan juga nikmatin pengalaman baru kamu dengerin RRI yang pastinya lebih praktis dan menyenangkan.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita sudah masuk di sore ceria informasi lokal teman Pro 2, di mana Ketua Kamar Dagang atau Kadin ya Provinsi Sulawesi Tengah, Gufran Ahmad, melakukan audiensi bersama Gubernur Sulawesi Tengah teman Pro 2. Pada Senin kemarin, pertemuan itu membahas sejumlah program strategis untuk memperkuat iklim investasi ekspor dan pengembangan dunia usaha di daerah tersebut. Dalam audiensi tersebut teman Pro 2, Gufron ini menyampaikan komitmen Kadin Sulawesi Tengah untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, perluasan pasar ekspor, hingga penguatan dunia usaha khususnya di sektor pertanian dan juga perikanan. Nah, sebagai langkah awal teman Pro 2 dan bentuk penguatan organisasi, pihaknya telah menyiapkan sejumlah agenda strategis mulai dari pelantikan pengurus periode 2026 hingga 2031, peresmian kantor baru, pelepasan ekspor produk unggulan daerah, hingga penyelenggaraan forum investasi yang bertujuan untuk memperkenalkan potensi Sulawesi Tengah kepada investor teman Pro 2.

0: saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore semuanya. Balik lagi bareng Melia di Man versus Mesin dan masih bareng Ray. Hai Ray.
1: Yo, halo teman Pro 2. Masih bareng Ray di sini. Sore-sore gini enak banget ya buat ngomongin hal-hal yang bikin kita semangat lagi menjelang malam. Nah, dan kali ini kita mau kita topik yang lagi panas banget. Tentang muda yang bersinar di Piala Dunia 2026. Wah,
0: betul.
1: Muka-muka baru yang tiba-tiba nyalik senior-senior mereka ya, Mel?
0: Yes, betul banget. Jadi kita bakal ngebahas di segmen selanjutnya ya, Ray. So, buat teman Pro 2, jangan kemana-mana ya. Stay tune terus di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
1: Betul banget. Jangan kemana-mana. Karena abis ini, kita bakal bongkar satu nama yang lagi benar-benar wah, banyak banget ya di kohaman ini. Clue-nya, umurnya belum 20, tapi mainnya kayak veteran. Jadi stay tune ya.

Kalau yang ini gimana? Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Mita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Namita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas,

Ketengah Hingakow, Wawaw Wajameji, Pokayu Venu, Wakirena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink up, you're my soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih di Man versus Mesin bareng Melia dan juga Ray, teman Pro 2. Dan nak, kita bakal tanyain langsung aja nih. Menurut Ray, kalau melihat Piala Dunia 2026 ini, apakah ini bisa disebut sebagai momen pergantian generasi dalam sepak bola dunia, Ray?
1: Menurut aku, iya banget. Piala Dunia 2026 tuh kayak turning point. Pemain senior yang biasanya jadi pusat perhatian sekarang lebih kayak mentor, sementara spotlightnya pindah ke nama-nama baru. Lamine Yamal, Warren Zaire-Emery, Desiree Doué. Mereka main bukan cuma numpang lewat, ada yang lebih baru yang kelihatan banget fearless, lebih expressive, dan itu kerasa banget sebagai pergantian era.
0: Wah, keren banget ya, Ray. Dan menurut kamu nih, siapa pemain muda yang paling mencuri perhatian?
1: Kalau harus pilih satu, aku condong ke Yamal. Selain usianya masih sangat muda, cara dia ngambil keputusan di lapangan tuh kelihatan dewasa banget. Dia nggak cuma ngandalin skill individu, tapi ngerti tempo, tahu kapan harus lepas bola. Dia kelihatan takut sama sekali. Vibes-nya kayak aku di sini memang pantas.
0: Asik. Dan ini banyak yang bilang era Messi dan Ronaldo itu sudah bergeser ya. Menurut Ray, siapa sih sosok yang kini menjadi wajah baru dari sepak bola dunia saat ini?
1: Kalau bicara wajah baru, aku lihat belum ada satu sosok tunggal. Kita lagi ada di fase transisi kolektif, di mana beberapa nama bareng-bareng mengisi ruang yang dulu dikuasai segelintir orang aja. Sosok kayak Mbappe bisa dibilang jembatan antara era lama dan baru. Tapi di bawahnya ada lapisan talenta yang siap naik bareng-bareng. Dan mungkin justru itu yang bikin era baru ini menarik, karena lebih kompetitif dan tidak terlalu terpusat pada satu figur. Dan itu bikin fans punya banyak cerita untuk diikuti.
0: Oke, dan apa nih yang paling membedakan pemain muda generasi sekarang dibandingkan generasi satu dekade yang lalu?
1: Yang paling kelihatan menurut aku adalah kematangan non-teknisnya. Dulu pemain muda fokus di skill, sekarang mereka dari remaja udah terbiasa dengan sports science, analisis data, nutrisi yang ketat, bahkan pelatihan mental. Mereka tumbuh sebagai atlet modern sejak awal. Tambah lagi mereka native era digital, jadi udah biasa dengan sorotan, tekanan, dan meski kadang beban juga lebih berat. Sisi lainnya, peluang mereka buat berkembang terbuka jauh lebih lebar. Generasi ini bukan cuma cepat, tapi juga lebih terstruktur. Jadi bukan soal generasinya lebih hebat, tapi mereka dibentuk dengan cara yang berbeda dan lebih sistematis.
0: Wah, lengkap banget ya. Dan ini, kita lanjut lagi aja ya di segmen selanjutnya ya, Ray.
1: Betul, jangan kemana-mana teman Pro 2, abis ini kita balik. Dan aku juga penasaran banget nih buat ngulik lebih dalam gimana tekanan media dan ekspektasi dan

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil. Jenny up and it a while. Keep going but the crown now we're back and touching down. It's the king of the town.

0: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi ya teman Pro 2 di pembahasan kita di Man versus Mesin. Dan kita langsung tanyain aja nih sama Reis. Ini kan yang lagi banyak dibicarain kan Lamine Yamal ya. Apa yang membuat dia ini begitu spesial, Ray?
1: Satu kata sih sebenarnya, ketenangan. Di umur semuda itu tuh dia mainnya gak buru-buru. Sentuhan seperlunya, visi jelas, berani ambil keputusan sulit. Dan yang membejutkan tuh bukan skillnya doang, tapi cara dia mengerti momen. Kapan harus tahan, kapan harus ngegas. Itu jarang banget, bahkan di pemain yang lebih senior.
0: Dan selain Yamal, siapa pemain muda lainnya nih yang diam-diam tampil luar biasa di Piala Dunia kali ini, Ray?
1: Oh iya, diam-diam nih ya. Aku sorot yang mungkin belum terlalu sering muncul di headline. Warren Zaire-Emery dari Perancis misalnya. Nggak heboh, tapi kerja di tengahnya rapi banget. Dia tipe yang bikin tim seimbang. Nggak selalu kelihatan, tapi pelatih tuh pasti suka banget.
0: Okay, Ray. Dan pemain muda dari luar Eropa nih, siapa yang paling layak mendapatkan sorotan lebih?
1: Dari luar Eropa, aku bakal lirik Endrick dari Brasil. Masih muda banget, tapi insting golnya tuh natural banget. Nggak dibuat-buat. Dia belum sempurna, tapi kelihatan banget fondasinya kuat. Ditambah lagi kultur sepak bola Brasil itu yang ekspektasinya gila-gilaan. Kalau dia bisa tetap stabil, wah, jalannya panjang banget.
0: Oke, pemain muda favoritmu secara pribadi siapa nih? Dan kenapa?
1: Kalau secara pribadi ya, tanpa mikir terlalu hype-nya, aku pilih Desiree Doué. Soalnya dia mainnya tuh ekspresif tapi tetap disiplin. Kayak punya keseimbangan antara seni dan tanggung jawab. Nonton dia tuh rasanya cuma efektif, tapi juga nikmatin banget.
0: Oke, kalau menurut kamu nih, tekanan publik itu justru membantu perkembangan pemain atau malah menjadi beban nih untuk bagi para pemain?
1: Ya, terlalu cepat disorot juga bisa bikin over pressure. Gampang banget buat ya, dikit-dikit trending, dikit-dikit dihujat, itu berat banget sih. Tapi kalau lingkungan sekitarnya sehat, pelatih sabar, keluarga suportif, dan manajemen paham ritme perkembangan, tekanan itu bisa jadi semacam bahan bakar. Dan kuncinya bukan menghindari sorotan, tapi belajar hidup berdampingan dengan sorotan tersebut. Jadi itu bukan soal bakat, tapi daya tahan.
0: Oke, banyak pemain muda nih yang bersinar sesaat, lalu tiba-tiba redup. Nah, menurutmu nih faktor apa yang membuat mereka ini bisa bertahan di level tertinggi?
1: Tiga hal yang paling penting. Kesehatan fisik, mentalitas, dan support system. Cedera bisa meremehkan. Jadi manajemen tubuh itu krusial banget. Terus mental, mau terus belajar, nggak cepat puas, siap dikritik, itu juga nggak kalah penting. Dan lingkungan, agen yang nggak hanya mikirin uang, pelatih yang jagain progres, bukan cuma hasil instan. Ya, jujur beruntung juga sedikit sih. Timing yang pas, pelatih yang percaya. Bintang yang bertahan lama itu biasanya bukan yang paling heboh di awal, tapi yang paling konsisten jagain proses.
0: Betul. Siapa menurutmu nih yang punya mental juara paling kuat di Piala Dunia, Ray?
1: Dari yang kelihatan sampai sekarang, aku bisa bilang Yamal. Punya sinyal mental yang kuat banget. Bukan karena dia gak salah, tapi responnya setelah bikin salah itu yang bikin menonjol. Gak ngilang dari permainan, gak panik. Justru minta bola lagi. Itu sikap yang biasanya dimiliki pemain besar. Tapi ya ini baru awal. Tes mental sebenarnya itu bertahan dari musim ke musim.
0: Kalau negara yang menurutmu memiliki regenerasi pemain muda terbaik saat ini, Ray?
1: Sekarang ini yang paling konsisten kelihatannya Spanyol dan Prancis. Spanyol udah banget soal ngebentuk identitas main dari muda. Jadi pemain naik level tuh tanpa shock budaya. Prancis unggul di kedalaman squad. Talenta tuh kayak gak habis-habis. Struktur pembinaannya rapih. Dan mereka berasa banget.
0: Kalau melihat dari 2026 ini, kira-kira siapa pemain yang menurut kamu akan menjadi ikon Piala Dunia 2030 nanti?
1: Kalau harus nebak dari sekarang dengan segala catatan bisa berubah, aku sih lihat Lamine Yamal ya kan jadi ikon berikutnya. Asal dia tetap dijaga, nggak dipaksa ngebut terus-terusan. Ikon itu lahir dari bakat plus narasi, ceritanya harus nyampe ke hati orang. Dan sejauh ini dia punya bahan untuk itu. Tapi sepak bola itu dinamis, selalu ada ruang buat kejutan baru.
0: Oke, Derek, karena ini di segmen terakhir ya. Kalau harus memilih satu nama ya sebagai bintang muda paling bersinar di Piala Dunia 2026, siapa nih pilihan finalmu?
1: Satu nama ya. No debate buat aku, Lamine Yamal. Paling nyawa, paling banyak mempengaruhi alur permainan, dan paling berani buat usianya. Bukan berarti yang lain jelek, tapi untuk edisi kali ini itu dialah wajah utamanya.
0: Oke, satu pesan singkat dong untuk teman Pro 2 yang punya mimpi besar seperti para pemain muda dunia saat ini.
1: Oke, teman Pro 2, mimpinya boleh gede banget. Asal berani rawat prosesnya tiap hari. Gak perlu instan, yang penting konsisten. Salah itu wajar, yang penting berani tampil lagi kayak mereka juga. Dan siapa tahu 5 atau 10 tahun lagi giliran kamu yang ceritanya menginspirasi banyak orang.
0: Oke, baik, terima kasih Ray. Kita pamit sama dulu ya.
1: Oke, sampai jumpa.
0: Oke deh teman produ, kita bakal berpisah ya teman Pro 2 sesaat ini. Sesaat lagi bakal dilanjutin lagi sama Iyek ya teman Pro 2. So, sampai ketemu lagi di Man vs Mesin berikutnya. Bye-bye.

0: lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hei, awas ada motor depan lu, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Tugas dari Putra-Putri Adipura Sulawesi Tengah di tahun 2025.
5: Jadi kami akan mengedukasi, bersosialisasi, betapa pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan kita itu maupun di teman-teman kita atau di masyarakat di lingkungan sekitar kita.
6: Menginspirasi kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan dan menjaga kebersihan.
4: Oke.
6: Seperti bersosialisasi ke sekolah-sekolah, menjelaskan betapa berpengaruhnya sisa-sisa makanan, sampah plastik.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu? Siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.
3: Obrolan seru di Prodo FM.
4: Sebagai anak muda, ada ketakutanmu tidak sih tentang masa depan itu? Katanya, kata Idgitaf, takut tambah dewasa gitu ya.
5: Lagi, takut tambah dewasa. Sebenarnya ketakutan-ketakutan yang anak muda alami atau mungkin saya pribadi alami adalah ketika kita tidak mampu beradaptasi dengan dunia luar, apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang, apa-apa. Sekarang sudah pakai AI, gitu kan Kak, jadi kita harus mampu beradaptasi dengan dunia luar. Semakin banyak lapangan pekerjaan yang dikikis dengan AI sebenarnya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM. Pro2 FM.

0: Iya.
1: Jajan yuk ke minimarket depan kompleks.
0: Hayu, aku siap-siap dulu ya. Aku siap.
1: Hah? Rena, Rena, kamu mau kemana? Kok dandannya gitu? Kita kan cuma mau ke minimarket depan kompleks, bukan mau ke pesta, Ren.
0: Gak apa-apa. Kita kan lewat lampu merah yang ada kamera-kamera itu kan. Sekalian buat selfie-selfie.
1: Ya ampun, Ren. Itu bukan kamera selfie, tapi itu kamera tilang elektronik. Electronic Traffic Law Enforcement atau disingkat ETLE adalah kamera yang dipasang di samping atau di atas jalan atau dipasang di kendaraan aparat kepolisian lalu lintas untuk mendeteksi perilaku pengguna jalan dan pelanggaran lalu lintas.
0: Jadi, bukan untuk selfie-selfie ya.
2: Oke, anak-anak, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang hilirisasi ya. Lilia, coba kamu jelaskan. Yang lain nanti bisa menambahkan.
3: Jadi, hilirisasi itu sederhananya proses ngolah bahan mentah menjadi barang yang punya nilai tambah lebih tinggi. Misalnya, nih nikel. Dulu Indonesia itu ekspor dalam bentuk ore, bahan mentah. Sekarang, diubah jadi produk turunan kayak ferronikel, stainless steel, sampai bahan baku baterai kendaraan listrik.
4: Iya, jadi intinya kita nggak mau lagi cuma jadi negara yang jual bahan mentah murah. Kita mau naik level jadi negara yang ngejual produk jadi yang nilai tambahnya gede. Dan itu artinya pendapatan negara naik, lapangan kerja nambah, industri kita makin kuat.
3: Betul, dan ini bukan sekedar rencana doang. Pemerintah udah stop ekspor nikel 2020, stop ekspor bauksit 2023, dan industri smelter bermunculan di berbagai daerah seperti Morowali, Konawe, Wedabai, dan lainnya. Bahkan sekarang Indonesia itu lagi jadi sorotan global gara-gara ekosistem baterai EV.
4: Keren kan? Dari bahan mentah jadi kekuatan bangsa, hilirisasi adalah kunci utama menuju Indonesia Maju 2045.
5: Tapi ini bukan hanya tugas pemerintah. Kita semua punya peran, mulai dari meningkatkan kompetensi diri, belajar teknologi, sampai menciptakan inovasi yang mendukung industri dalam negeri.
2: Ayo, jadilah bagian dari revolusi industri Indonesia. Bangun masa depan gemilang dengan nilai tambah dari tangan dan karya kita sendiri. Bersama, kita wujudkan Indonesia sebagai raksasa ekonomi dunia.
4: Obrolan seru di Prodo FM.
3: Kak Ilham sendiri kan penulis ya. Apa motivasi menjadi seorang penulis?
4: Gimana tuh cerita awalnya akhirnya seorang Ilham ini memberanikan diri untuk menjadi seorang penulis?
6: Oke. Jadi awalnya itu berawal dari novel ya. Okay. Jadi ada salah satu novel itu dia menceritakan tentang sore.
4: Sore? Bukan sore istri dari masa depan?
6: Iya itu.
4: Oh itu.
6: Jadi ya karena novel itu kan bikin apa ya hati itu menggetar-getar ya bacanya. Akhirnya dibuatkan sebuah film kemarin. Itu pas nonton itu lebih wow lagi ketimbang baca gitu. Nah karena dari situ saya ini pengen buat tulisan lah, pengen tulisan. Jadi awal-awalnya itu saya buat tulisan di media sosial. Ya walaupun untuk kritikan sih.
4: Kritikan untuk?
3: Tolong, kali ya, ini bersatu.
6: Karena ya saya kan dari FISIP ya. FISIP, jadi saya untuk awal mula untuk menulis itu ya dari media sosial dulu. Ya dari kritikan di media sosial ya. Walaupun yang lihat cuma teman-teman sih, cuma teman-teman sebaya, cuma teman-teman yang ikut follow. Tapi saya rasa dari lama-kelamaan saya ikut menulis di media sosial tuh jadi pengen juga ingin menulis di kertas gitu. Bukan sesuatu yang di edit di media sosial saja gitu. Makanya saya memikirkan sebenarnya apa sih topik yang paling unik lah untuk diangkat. Nah makanya kemarin setelah saya lihat-lihat ya, ada nih salah satu topik yang kayaknya kurang dah orang bahas. Walaupun memang banyak teori-teori yang dibawakan oleh beberapa buku, semisal kayak Atomic Habits ataupun buku dari Sabrina Ara itu yang It's a Bad or Good Habits itu. Nah Namun saya ingin mengkerucutkan hal-hal itu gitu. Mm-hmm. Untuk yang lebih sederhana lagi, yang dimana orang-orang bisa relate gitu dengan kehidupan sehari-harinya sebagai mahasiswa. Makanya kemarin saya mencoba membuat buku yang pada akhirnya saya angkat ketika kuliah nanti.
1: Kuliah nanti?
6: Iya. Jadi itu berisi mengenai hal-hal yang ngeselin dari mahasiswa. Karena menurut saya selama 4 tahun ya ada di kampus, hal itu yang paling sering saya temui. Hal itu yang paling, ataupun teman saya resahkan kepada saya, ih kenapa ya kelasku begini sekali, kenapa orang-orangnya begini sekali. Makanya kayaknya unik lah menurut saya. Makanya saya memberanikan diri untuk selama 4 tahun terjun untuk melihat habit-habit para mahasiswa gitu.
1: Dari, bukunya udah rilis?
6: Sudah, di tahun 2025 kemarin.
1: Judulnya apa tuh?
6: Yaitu Ketika Kuliah Nanti, Hal Kecil Yang Ngeselin.
1: Oke, itu kayaknya cocok buat teman-teman yang belum kuliah ya.
6: Iya.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Teman terbaik.

Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

101 RRI Palu, baru saja kita mendengarkan kumandan azan sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Semoga apa yang kita kerjakan, amal kita menjadi tabungan kita di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata

agung, ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam

Khalifah Umar bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah, lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki, dan hanya berkata, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Sedangkan ia tahu bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas dan perak. Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi, kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain, sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya, Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya untuk bekerja

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
2: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
1: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
2: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
1: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: 20.000 aja bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos bimu ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
4: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
5: Pro 2 FM, the hits music station.

asik banget teman berdua ya di jam segini dengerin kemesraan dari One False No One Niji dan juga Geisha. Dan ada New Massive juga ternyata teman berdua. Tapi memang dengerin lagu ini tuh kita tuh serasa kayak dibawa ke dalam suasana apa sih namanya teman berdua, sampai lupa, ke suatu era di mana tuh kita merasa kita kayak kembali memflashback kenangan-kenangan lama gitu teman berdua. Iya enggak sih teman berdua? By the way, selamat datang di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Senang sekali rasanya saya Iyek Maulana yang kembali menemani ruang dengar kamu di malam hari ini teman berdua, tentunya di program Jaga Malam edisi 30 Juni 2026. Waduh, udah akhir bulan aja nih teman berdua. Gimana keadaan kantongnya teman berdua? Apakah masih aman di akhir bulan ini atau udah mulai terseok-seok nih uangnya gitu ya, udah mulai panik gitu mau nyari tambahan dari mana lagi. Nah biar kamu gak makin panik teman produk, tentunya malam hari ini saya bakal menghibur kalian semua dengan beragam lagu-lagu enak dan juga informasi-informasi yang menarik yang tentunya bakal kalian butuhin juga gitu di malam hari ini teman produk, dari jam 7 sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah atau jam 12 malam nanti teman produk. Kita bakal lama seru-seruannya di Jaga Malam kali ini teman pro 2 ya. Gimana juga kondisi fisik kalian teman pro 2 dan batin setelah seharian penuh dihajar sama rutinitas di hari Selasa ini teman pro 2, masih aman terkendali kah atau udah ada nih yang merasa kayak mentalnya udah kayak kerupuk aja nih. Lemas lahir batin. Tapi jujur teman pro 2, malam Rabu kayak gini tuh memang auranya suka nanggung gitu ya teman pro 2. Pekan ini baru jalan setengahnya, libur akhir pekan masih berasa jauh di ujung jalan gitu. Tapi energi di badan tuh rasanya udah sisa 5% aja. Siapa nih yang ngerasa kayak gini teman berdua? Tapi buat kalian semua yang malam hari ini tidak kemana-mana gitu ya, yang sengaja mengurung diri dalam kos, apalagi cuaca di luar ini kayaknya lagi mendung gitu ya, karena udah sempat hujan tadi, tapi kayaknya gak lama teman berdua. Hujannya juga rintik-rintik syahdu aja gitu ya. Hujan-hujan yang sengaja turun buat membatalkan rencana kalian yang pengen keluar gitu di malam hari ini teman berdua. Saya juga tentunya bakal setia menemani waktu istirahat kalian semua teman pro 2 sampai nanti tengah malam gitu ya, dengan deretan lagu pop dan juga obrolan-obrolan santai di malam hari ini teman pro 2. Nah biasanya kalau malam hari gini teman pro 2 ada beberapa tipikal anak muda gitu ya di malam-malam gitu. Karena tipikal yang pertama teman pro 2 atau sekte yang pertama tuh biasanya malam-malam gini tuh kaum FOMO gitu ya. Ada yang udah siap-siap nongkrong aja gitu, udah siap dengan segala pakaian rapinya, udah siap dengan segala wangiannya gitu teman pro 2 untuk bersiap-siap keluar rumah. Dan di sekte kedua ada kaum jompo domestik nih. Domestik gak tuh ya. Ini biasanya berbanding terbalik sama sekte pertama tadi teman pro 2 ya. Mereka ini kayaknya di jam-jam segini udah siap nih dengan baju tidur longgarnya gitu, udah pasang koyo sambil rebahan miring gitu ya, scrolling media sosial sampai ketiduran gitu. Dan sekte ketiga yang paling kasihan, sekte sad boy, sad girl, overthinker gitu teman pro 2, golongan anak muda yang jam segini bukannya tidur malah natap langit-langit nih sambil dengerin lagu galau, merenungi kenapa sih doi tiba-tiba balas chatnya singkat banget gitu ya, alias cuman oh doang. Waduh, tolong ya buat sekte yang ketiga malam hari ini di bawah jam 12 dilarang keras buat dengerin lagu mellow gitu ya. Mending kita seru-seruan bareng gitu dengan lagu-lagu playlist-playlist yang udah saya siapin buat kalian semua dengerin gitu. Dan juga buat kalian yang pengen request lagu yang mungkin

0: yang bisa dibantu, tua?
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong diakan dulu apanya, tua. Tidak pernah lagi, Pak, bunyi-bunyi. Saya jadi beli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh apanya, Kak, tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tidak ada di HP masalah.
1: Oh.
0: Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya.
0: Nah, coba-coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Bel.
1: 08-242.
0: Itu tua, sudah masuk teleponku.
1: Oh iya, nah, ya. Masuk teleponnya, coba bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak buat telepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.
3: Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Chance Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Sekarang lebih banyak menu saya, jadi tidak terlalu anu
6: tergantung permintaan saja,
5: tergantung saja
6: kalau ditanya
5: menu toh
6: Jadi biasanya porsinya berapa, Bu? Setiap satu kali pemesanan kan biasanya kan dalam satu hari itu kan ada

0: kecuali biayanya ditambah gitu. Karena dia punya ukuran cuma sedikit, terus kita kerjanya gimana ya?
1: Jadi mungkin diseimbangkan juga kalau permintaannya sekian.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

105 FM, RRI Pro 2, Palu Tumat, terbaik kamu. Masih barengan sama Iqmal Lan, teman Pro 2 tentunya yang bakal menemani malam-malam kamu gitu ya. Malam-malam sunyi, malam-malam sedih, or malam-malam apapun deh yang kamu rasa gitu ya. Di malam hari ini, teman Pro 2, saya yang bakal setia menemani ruang dengar kamu gitu ya. Dengan informasi-informasi menarik dan juga fakta-fakta terbaru gitu. Fakta-fakta kayak informasi entertainment aja gitu, teman Pro 2. Nah, ini melansir dari beberapa postingan gitu ya, teman Pro 2, yang lagi ramai perbincangan di media sosial, yang sekarang mungkin WhatsApp-nya lagi dipenuhi sama, atau ada pemberitahuan gitu ya, di atas pemberitahuan WhatsApp-nya ada tulisan ad gitu, teman Pro 2. Nah, ini sebenarnya ada sesuatu yang baru juga nih dari aplikasi bawaan Meta gitu, teman Pro 2. WhatsApp baru aja nih mengenalkan solusi baru buat kita-kita yang merasa nih, teman Pro 2, kalau tukeran nomor WhatsApp itu terlalu apa ya, rasanya terlalu personal gitu, teman Pro 2. Dan mulai kemarin gitu, teman Pro 2, tanggal 29 Juni, platform milik Meta ini resmi mengenalkan fitur username. Jadi dia tuh diperkenalkan seperti Instagram gitu, teman Pro 2. Jadi kalau yang mau tukaran WhatsApp itu bisa dengan tukaran username aja gitu, teman Pro 2. Jadi kayak IG gitu, teman Pro 2 ya. Bahkan dalam sepekan ke depan sebagian user nih yang beruntung bisa melakukan reservasi username lebih dulu sebelum fitur ini dirilis secara global dan juga di beberapa bulan ke depan gitu. Nah, teman Pro 2, kita bedah fungsi utamanya di segmen pertama ini, teman Pro 2, berdasarkan penjelasan resmi dari situsnya gitu ya. Fitur username ini memungkinkan kita semua nih sebagai user untuk saling berinteraksi tanpa harus langsung membagikan nomor telepon pribadi kita. Jadi nantinya kamu cukup pakai username unik kamu aja sebagai identitas saat pertama kali dihubungi sama orang lain. Jadi ini juga yang seperti tadi, teman Pro 2, kayak username IG, atau juga kalau zaman dulu tuh ada yang namanya PIN BB kayak gitu, teman Pro 2 itu. Tapi kalau PIN BB kan mirip-mirip sih. Itu juga kayak user kan, username gitu kan, teman Pro 2, B212, masih ingat saya PIN BB saya dulu. By the way, teman Pro 2, selama fitur privacy tersebut diaktifkan, nomor telepon kamu bakal tetap tersembunyi dengan aman dari pandangan orang lain nih. Pihak WhatsApp sendiri ini menyebut kalau pembaruan ini sengaja dirancang sebagai lapisan keamanan tambahan atau extra layer of privacy bagi lebih dari 3 miliar penggunanya yang tersebar di seluruh dunia. Dan gak cuma soal itu, teman Pro 2, soal privacy aja gitu ya. WhatsApp juga menilai kalau fitur ini bakal bikin pengalaman pas kamu mau bergabung ke dalam grup maupun komunitas baru ini jadi jauh lebih nyaman, teman Pro 2. Kamu gak perlu lagi merasa was-was nomor pribadi kamu bakal terekspos ke ratusan orang yang tidak dikenal gitu dalam grup tersebut ketika ingin berinteraksi dengan orang-orang baru. Jadi komunikasi di dunia digital ini bisa terasa jauh lebih aman sejak awal mula kamu klik tombol join. Nah, ini teman Pro 2, fitur ini benar-benar apa ya, kalau kita bisa bilang ini menjadi penyelamat hidup nih buat anak muda Kota Palu gitu ya. Bukan cuma anak muda Kota Palu, tapi juga buat seluruh anak muda di Indonesia gitu. Terutama para cewek-cewek mungkin yang kalau lagi nongkrong di kafe gitu ya, sering banget lagi asik-asik ngopi gitu, tiba-tiba ada kenalan baru yang so asik gitu datang minta nomor WhatsApp. Ini sangat membantu nih buat kalian kaum-kaum wanita gitu ya. Mau nolak gak enak gitu, tapi kalau dikasih malah parno gitu. Ntar nanti diteror sama nomor-nomor yang gak jelas gitu, teman Pro 2. Sebenarnya sih ini salah satu apa ya, jalan gitu ya buat kita-kita yang nggak pengen nomor WhatsApp-nya tersebar gitu dengan orang-orang yang tidak dikenal, teman Pro 2. Menurut kamu gimana?

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Bahaya banget.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Oke ini ya, kita udah di sesi terakhir nih. Mungkin harapan kamu ke depannya kira-kira
8: Motivasi buat teman-teman di luar sana. Keluarlah dari zona nyaman kalian, ya. Bangun diri kalian untuk menjadi lebih lagi, bangun masa depan kalian. Kalau jangan takut untuk gagal, karena gagal itu hal yang sangat biasa. Tapi pada saat kamu gagal terus kamu mencoba lagi, itu yang sangat luar biasa.
7: Wow, dengar tuh teman-teman, luar biasa ya. Ini masih muda loh ya, punya motivasi yang cukup tinggi untuk membangun diri gitu ya, ngelihat peluang dari berbagai sisi. Selain drafting, ada rencana yang lain juga enggak? Mungkin kamu pikirkan enggak ada?
8: Belum kepikiran sih kak.
7: Mau buka pangkalan pesawat mungkin gak ya?
8: Amin.
7: Oke, itu kayaknya cita-cita saya ya. Oke, Nia makasih ya. Udah ngobrol bareng sama aku di sini. Tapi nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ke tempat drifting kamu ya. Untuk ngeliat koleksi-koleksi apa sih yang bisa kita dapatkan. Ada juga? Okay?
8: Gas.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM dari Pro 2 Palu teman terbaik kamu. Jaga malam teman Pro 2 ditemenin sama Yek Maulana di sini, dan tentunya tadi kita masih ngobrolin soal WhatsApp yang akhirnya bakal meluncurkan fitur terbarunya dengan menggunakan username gitu teman Pro 2. Jadi udah enggak ada lagi tuh drama tukeran nomor WhatsApp yang rasanya itu terlalu privacy gitu ya untuk dibagikan ke orang-orang luar gitu. Apalagi kalau kita join di grup-grup yang banyak gabung bareng sama orang-orang lain yang kita tuh notabene enggak tahu gitu orang ini berasal dari mana gitu teman Pro 2. Nah, ini masih ngobrolin hal yang sama teman Pro 2. Jadi, hal menarik lainnya dari pembaruan ini adalah WhatsApp teman Pro 2 juga ternyata menyiapkan dukungan penuh buat para kreator konten, pelaku UMKM hingga organisasi lokal. Jadi, mereka nantinya juga bisa menggunakan nama username yang sama persis dengan akun Instagram atau Facebook yang sudah mereka miliki terlebih dahulu. Jadi, seperti yang udah kita ketahui gitu teman Pro 2, WhatsApp, Instagram, Facebook itu juga berada di bawah naungan Meta gitu ya. Jadi ya sepertinya juga bakalan sama gitu. Itu bakalan berlaku kalau kamu pengen nama WhatsApp atau iya nama WhatsApp kalian sama persis dengan nama Instagram kalian, itu juga diperbolehkan nantinya teman Pro 2. Jadinya teman Pro 2, identitas digital bisnis atau personal branding mereka masih tetap konsisten di berbagai platform Meta, dan juga pastinya jauh lebih mudah dikenali oleh audiens atau calon pelanggannya teman Pro 2. Nah, buat kamu semua yang sudah mulai penasaran dan gak sabar nih pengen tahu apakah akun kamu sudah kebagian fitur ini atau belum, kamu bisa langsung cek-cek aja gitu teman Pro 2 lewat menu settings, terus kalian bisa klik account dan juga ada pilihan username di aplikasi WhatsApp versi terbaru kamu. Tapi ingat teman Pro 2, karena proses peluncurannya masih dilakukan secara bertahap oleh Meta, jadi mohon bersabar ya kalau menu tersebut belum muncul di WhatsApp kamu, karena belum semua akun langsung kebagian aksesnya dalam minggu-minggu ini. Tapi saya baru cek teman Pro 2, ternyata saya udah kebagian gitu. Saya udah order username saya gitu teman Pro 2. Mungkin kalian semua udah kebagian username untuk fitur WhatsApp ini teman Pro 2. Boleh di-share gimana apa username yang bakal kalian pakai gitu. Apakah disamain dengan Instagram kalian atau mungkin punya username sendiri gitu teman Pro 2. Jadi juga ini buat para pelaku UMKM di Kota Palu gitu ya. Misalnya kamu punya usaha clothing line lokal gitu atau jualan baju batik secara online, fitur ini bakal mempermudah urusan bisnis kamu dengan lebih mudah gitu. Calon pembeli tidak perlu repot-repot nge-save nomor telepon ke toko kamu dulu gitu ya, cuma buat nanya stok bareng gitu. Tinggal ketik username langsung gas transaksi gitu. Tapi ingat teman Pro 2, buat kamu yang nanti udah dapat akses duluan, buruan reservasi nama username incaran kamu sebelum keduluan sama orang lain gitu. Jangan sampai kamu kalah cepat gitu, ntar nama impian kamu malah dipakai sama akun sebelah, kan bisa nangis gitu teman Pro 2. Apalagi yang punya nama nih yang pasaran gitu teman Pro 2 ya, yang namanya banyak gitu. Nah, ini bisa sangat-sangat berebut nama gitu, kayak nama Sri, Andi, siapa lagi nih yang namanya banyak nih digunakan gitu di Indonesia. Ada Della mungkin, itu nama-nama yang banyak gitu di Indonesia, pasti ada 100 atau bahkan 1000 orang kali ya nama yang sama gitu teman Pro 2. Jadi di order memang secepatnya, kalau memang udah kebagian fitur ini nanti bisa di order nama sesuai dengan kemauan kamu sebelum nanti nama yang kamu incar itu diambil alih sama orang teman Pro 2. Jadi sebenarnya hadirnya fitur username di WhatsApp ini juga benar-benar menjadi sebuah revolusi di privasi digital yang bikin kita tuh tidak perlu cemas lagi nih kalau mau memperluas jaringan pertemanan teman Pro 2. Kalau dulu mungkin kita tukeran nomor WhatsApp dong. Nah, itu kan kesannya lebih kayak privacy gitu ya. WhatsApp itu nomor itu apa ya? Kita bisa bilang privacy kita lah teman Pro 2. Tapi sekarang dengan adanya username, jadinya kita tuh bilangnya bukan tukeran nomor WhatsApp tapi tukeran username gitu. Gimana pendapat kamu teman Pro 2? Apakah ini salah satu fitur yang kamu pengenin nih di WhatsApp selama ini, atau mungkin ada fitur lain lagi nih yang pengen banget kamu dihadirkan gitu ya di WhatsApp? Boleh silakan di WhatsApp kita. Kalau kalian pengen sharing-sharing gitu ya, pengen ada fitur baru apa lagi nih yang pengen kalian mau tahu gitu dihadirkan di WhatsApp, atau pengen kalian tahu gimana nih untuk penggunaan fitur username terbaru ini teman Pro 2. Boleh di WhatsApp kita di 0811456031 05, atau bisa DM Instagram di @pro2palu dan juga aplikasi RRI Digital. Dan juga nanti kalau udah ada username nih teman Pro 2, sepertinya untuk WhatsApp Pro 2 tidak akan ada lagi nih menyebutkan nomor 0811. Kalian sisa tinggal klik aja gitu nomor WhatsAppnya di @pro2palu. Ditunggu aja teman Pro 2 gebrakan terbarunya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, dan selamat malam Indonesia. Kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue Alanda Krisandaru di malam hari ini, teman Pro 2. Dan di malam ini gue seperti biasa tidak akan sendirian, teman Pro 2, karena gue akan bertanya-tanya dan juga ngobrol ke salah satu musisi yang ada. Kayaknya genrenya hari ini rap ya, teman berdua. Wah. Lu kira-kira penasaran gak kira-kira siapa yang bakal ngobrol sama gue, teman berdua? Malam hari ini gue bakal ngobrol sama rapper muda Indonesia yang bernama Stay Pat. Waduh, namanya juga keren banget, cuy. Jadi jangan kemana-mana, tahan frekuensi kamu, teman berdua, masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman berdua. And this is MLC Music Live Chat.

0: Pro2 FM seluruh Indonesia, welcome to MLC Teman Pro2. Dan seperti kata gue tadi sebelumnya, gue sudah ditemani sama seorang rapper. Di malam hari ini gue sudah bersama Stay Fat. Halo Stay Fat.
1: Indonesia boy Stay Fat, what's good?
0: Yoi. Jadi Stay Fat ini adalah seorang rapper. Lu pertama kali nge-rap kapan coy?
1: Awal mula tuh 2008 sih sebenarnya.
0: Udah lama dong.
1: Tapi di daerah.
0: Oh di mana? Di mana?
1: Di Medan.
0: Oh aslinya Medan.
1: Aslinya Medan.
0: Oh jadi sebelumnya kenal rap justru masuk rap itu di Medan awalnya.
1: Yes,
0: oh ini mungkin ada Pro 2 Medan nih.
1: Halo
0: Pro 2 Medan nih. Ternyata putra daerah nih yang sampai sini nih. Jadi awalnya nge-rap di Medan.
1: Awalnya di Medan.
0: Oke okay, waktu itu genrenya udah sama kayak sekarang.
1: Sebenarnya dulu tuh benar-benar kayak raw hip hop zaman dulu banget.
0: Oke okay, kayak Tupac ya, kayak Tupac ya.
1: Ya gitu yeah. Lah. Tapi kan sekarang seiring dengan waktu kita mulai fleksibel, kita dengerin yang lain juga, yes, jadi okay. Ya, be liquid.
0: Oh, oke. Di Medan berapa lama waktu itu untuk rappingnya?
1: Rapping kayaknya dari 2008 tuh sampai 2015-an.
0: Kayaknya. 2008 sampai 2015, oh yeah. Lumayan ya?
1: Lumayan lama.
0: Lumayan.
1: Terus kemudian aku mulai switching kayak, okay. Aku mulai ngerjain lagu-lagu buat orang gitu.
0: Oh, jadi songwriter.
1: Songwriter, bener.
0: Oke, okay. Jadi setelah, tapi untuk yang datang ke lu tuh orang-orang yang minta dibuatin lagu rap atau all genre sebenarnya?
1: Sebenarnya all genre.
0: Oh iya? Yeah?
1: All genre, tapi...
0: Pop. Mas,
1: papa aku ngerjain.
0: Oh,
1: papa aku ngerjain.
0: Gokil.
1: Aku ngerjain satu aku ngerjain nge-kompos lagu untuk satu artis juga di major label.
0: Oh. Ini bisa kita spill enggak artisnya siapa?
1: Kemarin tuh ngerjain lagunya Rai.
0: Oh.
1: Rai Putra. Mata-mata kalau
0: kalian. Oh, itu lu yang ngerjain. Wes, gokil.
1: Biasanya
0: tuh aku kemudian
1: dia ubah lagi dikit-dikit sama Kamga.
0: Oh, sama ya yeah, the one and only Mr. Kamga. Itu lagi produktif banget doi tahun ini ya. Kacau sih. Semua lagu dia produce, semua lagu dia direct. Gokil Kamga. Tapi anyway, siapa yang pertama kali memperkenalkan lo dengan rap?
1: Rap. Wah, ini kita harus back to 90s lagi sih.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena aku dulu tuh aku kenal rap itu pas aku masih TK.
0: Serius.
1: Jadi zaman dulu itu pesta rap, kalau okay, tahu pesta rap.
0: Okay.
1: Jadi itu abang aku tuh dengerin lagu hip hop dulu,
0: okay.
1: Pesta rap.
0: Pesta
1: dan
0: rap.
1: Aku yang TK ini ke lantai 2 kamar dia dengerin itu.
0: Okay.
1: Itu apa ya? Okay. Menarik banget. Terus aku mulai kayaknya itu mulai jadi kayak apa ya? Base-nya dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian aku ketika SMP aku kenal sama si Psychoji.
0: Psychoji. Oke.
1: Okay. Ya udah, kemudian aku coba cari ngulik-ngulik nih gimana okay. Sih cara nge-rap sampai sekarang.
0: Itu tahun berapa, Bro?
1: Wah, tahun gak enak sih.
0: Tahun berapa itu? Tahun
1: kayaknya tuh tahun 98.
0: 98.
1: Deh. 98 deh.
0: 98 pertama kali denger rap dan lo langsung fell in love gitu kayak. Oh, gue suka banget nih.
1: Iya, aneh banget. Ah, dulu kan itu catchy banget ya lagu-lagu rap
0: zaman
1: dulu, catchy banget.
0: Parah. Apalagi di zaman itu menurut gue ya produksi rapper Indonesia lokal lagi masif banget.
1: Oh, gila banget sih.
0: Psychoji, Iwake, ya kan? Iwake terus juga ada bagian rap siapa ya? T5 kalau enggak salah itu juga nge-rap juga. Dan itu hip hop banget di zaman itu.
1: Hip hop banget, benar. Hip hop banget sih. Jadi itu kayak jadi base awal yang benar-benar kayak itu masuk ke hati sih.
0: Oh, benar jadi sih. Awalnya dari situ.
1: Benar dari situ.
0: Wah, gila. Terus setelah itu lu memutuskan untuk for good nih gue pengen ke rap tuh dari kapan?
1: Kayaknya tuh zaman SMA deh.
0: Oh,
1: SMA aku kayaknya oke deh for good. Aku coba untuk kompetisi menang. Oh, oke.
0: Okay. Oh,
1: this
0: itu
1: is fun,
0: udah nih. Di Medan waktu itu.
1: Itu di Medan.
0: Masih di Medan. Jadi di Medan banyak waktu itu kayak kompetisi rap yeah,
1: kompetisi
0: dan
1: rap.
0: Oh gila keren banget.
1: Iya, yeah, sampai kemarin tuh aku sempat ikut juga yang apa National Rap Contest kalau misalnya pendengar tahu. National Rap Contest kemudian aku jadi wakilin Medan lah.
0: Oh.
1: Di Jakarta dulu.
0: Iya. Mungkin teman berdua kalau ada yang tahu tuh kayak rap kontesnya salah satunya adalah Steve. Wah gokil. Terus kalau rapper yang lo look up tuh siapa yang jadi inspirasi lo?
1: Indo atau luar?
0: Indo dulu deh.
1: Indo. Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Raka sih.
0: Raka. Oke. Okay.
1: Raka aku banyak dengerin. Kemarin Poris aku dengerin juga Poris.
0: Oke.
1: Okay. Dikit-dikit Poris. Bass Boy. Karena satu kampung ya, Wak, ya.
0: Oh iya, Bass Boy. Bass Boy dari Medan juga. Yoi. Ya. Gokil. Siapa lagi?
1: Beberapa nama lagi lah.
0: Oke, okay. Kalau luar.
1: Kalau luar sekarang aku banyak dengerin Drake.
0: Wah,
1: Drake aku masih dengerin.
0: Drake. Oke.
1: Okay. Yeah. Iya. Kemudian R&B banyak karena base aku kan hip hop R&B ya.
0: Oh. Jadi, Iya iya iya. Dan yang cewek kayak lu dengerin gak? Kayak Cardi B gitu-gitu.
1: Cardi B beberapa aku denger lagunya.
0: Oke. Okay. Iya ya, masih masuk lah ya
1: di telinga. Masih nyaman didengerin.
0: Iya iya. Dan lu tuh akhirnya memproduce sebuah single baru ya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Vanish.
1: Vanish.
0: Vanish. Sebenarnya ini tuh tentang apa cuy?
1: Pernah gak sih kalian di situationship?
0: Oh, situationship yang complicated.
1: Complicated.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalian mulai deket tuh sama orang, nggak ada bilang, apa ya status.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Udah mulai dalam, ngilang cuy. Asem ngilang cuy.
0: Itu masalah Gen Z kayaknya.
1: Itu masalah Gen Z banget sih.
0: Iya, yeah, gue rasa masalah Gen Z dan memang ada yang namanya commitment issue ya kalau di Gen Z ya.
1: Yes. Makanya tuh jadi kayak. Kayaknya lucu sih kalau ngebuat lagu kayak gini terus aku coba nyari part chorus yang easy lah gitu kan. Jadi this is Vanish.
0: Nah. Jadi sebenarnya Vanish ini waktu ini udah lama belum sih cuy rilisnya pertama kali?
1: Rilisnya tuh di April lah sih.
0: April tahun ini. Mm-hmm. Oke, berarti ya belum terlalu lama
1: belum
0: ya.
1: Terlalu setengah lama.
0: Tahunan lah ya kurang lebih. Dan memang tapi gue tadi sempat dengerin cuy. Gue dengerin tipis dan kayak menurut gue beatnya oke banget. Gue suka banget, sumpah gue suka banget.
1: Thank you.
0: Nanti kita akan bahas lagi memperdua karena menurut gue ini rap yang general dan bisa didengerin semua orang. Yes. Menurut gue kayak gitu. Nanti kita akan dengerin memperdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia masih di Music Live Chat with Steve, teman berdua. Yoi, tadi kita masih ngobrolin single terbarunya.
1: Yoi.
0: Yang berjudul Vanish. Dan ini ternyata adalah muatan dari EP, cuy.
1: Benar, ini EP. Ini materi dari EP aku.
0: Oh, jadi memang rencananya lo membuat sebuah EP yang terdiri dari
1: Insya Allah 5 lagu.
0: 5 lagu.
1: Ini salah satu lagu utamanya lah.
0: Oke. Jadi ini adalah salah satu pamungkas lah ya.
1: Yoi,
0: ini salah satu pamungkas lo.
1: Pamungkasnya.
0: Dan lo nyimpen berapa peluru di pamungkas di EP ini?
1: Ada semuanya peluru sih ya. Cuman aku paling suka ini.
0: Yang lo jagoin.
1: Yang aku jagoin ini sama nanti ada satu lagu lagi sama Bintang.
0: Oke. Jadi lagu ini tuh dibikin sama Stefet sama Omex ya.
1: Omex,
0: sama Omex. Harusnya Omex sini juga tuh.
1: Aduh, Omex masih di Medan, bro.
0: Harusnya di kalau dia nonton mungkin kita shout out dulu buat Omex.
1: Max, that's good, bro.
0: Jadi kita tadi sempat nge-spill sedikit tentang lagu Vanish ini sebenarnya tentang situationship.
1: Benar.
0: Boleh elaborate enggak kira-kira sebenarnya ini adalah cerita lo personal atau sebenarnya ini cerita orang yang lu tuangin aja?
1: Ini sebenarnya ngarang sih. Kita menghayal tuh.
0: Oke. Gimana
1: kalau misalnya hal kayak gini kejadian ya sama orang ya.
0: Baik.
1: Dan kayaknya memang banyak yang kejadian kayak gini kan ya.
0: Banyak.
1: Iya gak sih pendengar?
0: Banyak. Banyak. Gue yakin di masa sekarang orang tuh lebih mudah terjerat situationship.
1: Benar.
0: Iya kan. Nah, tapi di kepala lo nih sebenarnya situationship apa yang tergambar di lagu ini?
1: Situationship-nya itu kayak apa ya? Kayak
0: Kayak lu bisa ceritain gak?
1: Okay. Ini aku yang kebayang aku ya. Bayang

0: Bayangin kalian tuh anak-anak kampus, anak-anak kuliah gitu ya.
1: Okay.
0: Kalian pacaran sama mungkin senior kalian.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian kalian deket, kalian dance, cuman kalian berdua tuh sangat deket, tapi di belakang teman-teman dia kayak nggak ada apa-apa gitu, kayak nggak kejadian gitu, kayak backstreet tuh kalian tuh.
1: Wah.
0: Terus ketika kalian makin dalam, hilang dia. Gimana tuh?
1: Wah. Ini sebenarnya komitmen issue yang bisa jadi pemicu adalah ill feel nggak sih?
0: Bisa jadi ya.
1: Karena gue nggak tahu ya kalau kasusnya di Vanish lo menceritakan sedetail apa. Cuma kayaknya mostly orang tuh hilang interest di tengah-tengah bener. Hilang interest nggak sih?
0: Bisa jadi. Makanya tiba-tiba ngilang aja gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Kabar hilang gitu.
1: Oh itu menyebalkan.
0: Menyebalkan.
1: Sih. Itu sangat menyebalkan.
0: Menyebalkan. Kayak coba untuk dihubungin lagi nggak bisa.
1: Nggak bisa. Hilang. Iya. Mau nanya status juga kita bukan siapa-siapa.
0: Bener. Yeah, gimana sih? Tuh? Gimana tuh?
1: Sering terjadi tuh di kota-kota besar tuh.
0: Asli.
1: Iya.
0: Kejadian banget.
1: Iya. Jadi sebenarnya Vanish tuh simply bercerita tentang itu ya.
0: Yes, benar.
1: Tentang orang yang tapi ini dari POV mana cuy? Dari yang ngilang apa yang ditinggal tanpa pamit itu?
0: Yang ditinggalkan.
1: Yang ditinggalkan iya. Ya.
0: Itu jelas banget di chorusnya karena aku bilang kayak, "Oh, jadi kayak gini ya cara mau ninggalin. Ya udah deh," gitu. Akhirnya dia cuma bisa pasrah aja gitu. Ya udah deh.
1: Oh, iya. Ini kalau ada manusia yang kayak gitu sih, harus dikasih pelajaran tuh.
0: Asli sih.
1: Asli nggak sih?
0: Asli sih. Ini mungkin yang dengar ada yang kayak gitu. Ada nggak sih? Ada nggak sih? Ngerasa nggak sih?
1: Iya, pasti ada. Gue pun merasa begitu. Nggak. Cuma, maksud gue adalah kadang kan orang berproses ya.
0: Benar.
1: Orang berproses. Mungkin yang meninggalkan ini ada di situasi di mana not grow enough untuk ngasih seseorang closure, ya nggak sih?
0: Bisa jadi.
1: Kalau menurut gue, setiap orang tuh sangat layak mendapatkan closure. Even itu pahit, even itu menyakitkan. Menurut gue itu lebih layak dibandingkan ditinggal.
0: Bener.
1: Lu tinggalin aja gitu nggak sih?
0: Asli.
1: Ya nggak sih?
0: Bilang aja.
1: Nggak susah kok.
0: Asli.
1: Orang lu bisa mulai chatan berlama-lama. Masa lu untuk pamitan sebentar aja nggak? Ayolah, come on man,
0: bahasa Medannya acem. Acem bro.
1: Acem tuh apa artinya?
0: Kayak macem mana.
1: Oh macem mana gitu, macem mana. Kayak ya ampun bro. Tapi ini juga sebenarnya berlaku untuk cewek dan cowok ya cuy.
0: Iya, general sebenarnya.
1: General ya?
0: Karena banyak kejadian di cowok, banyak kejadian di cewek juga ya.
1: Lu pernah gak lu ngasih denger lagu ini dan ada beberapa orang di sekitar lo yang langsung, wah ini gue nih pernah di situasi
0: ini. Iya, banyak.
1: Banyak ya?
0: Banyak, makanya aku coba case by case aku kasih dengar ke orang, orang juga bilangnya, ini kayak kenal nih ceritanya nih. Kayak kenal, atau diam aja mereka, iya, bagus. Ya di belakang mereka gimana aku gak tahu ya.
1: Nah, mungkin di belakang kayak, oh ini mah gue nih, gitu kan. Tapi dalam prosesnya, lu mengalami, karena ini adalah sebuah lagu yang sebenarnya mengarang lo bilang ya. Lu mengalami kesulitan dalam menulis gak sih? Karena ini kan out of nowhere gitu loh.
0: Iya,
1: bukan
0: iya.
1: Cerita personal loh.
0: Enggak begitu susah. Karena aku coba-coba, apa ya, nyoba-nyoba ngebayangin aja gitu. Terus aku coba drafting, aku coba milih kata-kata yang tepat, yang ringan, yang memang kayak sehari-hari aja dipakai gitu. Karena kalau misalnya kita pakai yang benar-benar struktur hip hop, susah orang dengernya.
1: Susah ya.
0: Iya, terlalu banyak wordplay. Jadi di sini aku juga santai aja.
1: Oh.
0: Biarin ngalir aja.
1: Oh, lu udah mikirin market segitunya
0: ya.
1: Iya.
0: Ya, gimana supaya orang awam tuh bisa denger walaupun pakai bahasa Inggris tuh bisa langsung, "Oh, dia cerita tentang ini."
1: Iya. Jujur. Memang agak susah membaca market khususnya hip hop ya di Indonesia gitu. Karena memang mungkin enggak semasif market pop. Terutama apalagi musik pop yang mendayu-dayu. Tapi menurut gue ada marketnya. Pasti ada marketnya. Dan menurut gue ya teman berdua, lagu Vanish ini keren banget. Tapi gue jadi penasaran, mendingan kita dengerin langsung aja kali ya cuy ya. Gimana lagu Vanish ini teman berdua dengan hip hop dan juga style-nya seorang Stay Fat. This is Vanish dari Stay Fat teman berdua. Here we go.

0: Yo yo yo, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan dan juga Sefet. Tadi kita udah sempat dengerin lagunya terbaru yang berjudul Vanish. Dan gokil, seperti kata gue tadi, teman Pro 2 tidak terlalu hip hop, lebih ada perpaduan ngepop. Cuma kayak beatnya tuh tetap lu nge-rap banget sih di situ tetap. Di tengah-tengahnya lu masih nge-rap banget gitu. Tapi menurut lu apa yang menyenangkan dari lagu Vanish ini?
1: Menyenangkan karena aku ngerasa di bagian chorusnya sih, aku paling suka bagian chorusnya itu kayak kayak enak banget untuk singlong sebenarnya. Kalau kita udah hafal part liriknya tuh enak banget untuk singlong.
0: Untuk singlong ya.
1: Iya, terus itu kayak ngebawa aku tuh di luar dari jalur yang biasanya aku lakuin.
0: Oke.
1: Jadi tuh kayak fun banget.
0: Tapi lu selama mengerjakan ini punya struggle tersendiri enggak?
1: Struggle tersendiri itu sih enggak sih, santai aja, semua berjalan enak aja kayak ngerjain lagunya tuh juga kayak satu dua kali ngerjain kayak studio session sudah kelar.
0: Kayak let it flow aja.
1: Let it flow aja, benar-benar.
0: Iya sih. Dan lu ternyata udah lumayan lama berkecimpung sehingga juga lu membuat banyak lagu untuk original soundtrack ternyata ya.
1: Iya, ada beberapa yang kerjain. benar.
0: Mungkin boleh nih teman Pro 2 tahu lah tadi yang kita bahas kira-kira beberapa film atau series yang pernah lu kerjain original soundtrack ya.
1: Kalau kalian tahu film yang Dennis Margo yang LS Pickle. Nah, itu aku yang ngerjain.
0: Itu lucu karena alisnya Dennis tebel banget sebenarnya.
1: Sebenarnya iya, tapi memang aku udah pernah jumpa sama LS Pickle,
0: Emang tebel alisnya. Beliau kan memang orang Makassar ya kalau enggak salah ya.
1: Kayaknya
0: iya. Iya, kalau enggak salah. Ya, jadi emang tebel-tebel gitu ya.
1: Iya,
0: tapi lucu karena biasa lihat Dennis alisnya tipis gitu kan.
1: Benar.
0: Terus selain series LS Pickle,
1: kemudian ada film Tagut, kalau tahu.
0: Film Tagut.
1: Tagut itu juga aku ngerjain.
0: Itu horor ya, cuy?
1: Itu horor.
0: Horor kan?
1: Yes. Horor. Aneh sih memang kerjain film horor sih.
0: Iya kan? Dia kerjain film horor. Lu bayangin film Tagut. Iya. Itu sempat ramai juga waktu itu tuh. Sempat ramai juga. Iya. Tapi kita balik lagi dari seorang Stefet, lu melihat lagu ini sebenarnya lebih cocok tuh untuk orang yang lagi sedih kah, lagi seneng kah, atau kayak gimana cuy sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh konsepnya tuh pengen lagu sedih tapi nggak mau sedih-sedih kali. Jadi bahasanya gitu. Jadi kayak pengen biar pun lagu sedih kita pengen upbeat gitu.
0: Ya, pengen sedih-sedih kali rupanya.
1: Iya, nggak boleh wah.
0: Kudu chill kita. Iya. Jadi memang sebenarnya liriknya tuh sedih, deep ya.
1: Benar.
0: Cuma kayak kita harus bawanya have fun.
1: Bawa have fun.
0: Iya gak sih?
1: Iya. Jangan terlalu dalam.
0: Kayak lu boleh sedih cuma enjoy aja ya.
1: Tipis-tipis aja.
0: Keren. Jadi memang kalau lu denger ini beatnya tuh mirip sama lagunya The Kid Laroi ya. Yang Stay. Sama Justin Bieber. Itu salah satu lagu yang menurut gue di zaman itu, wah itu beyond sih. Itu beyond banget. Karena pakai synthesizer kan.
1: Benar.
0: Kayak 80s banget gitu.
1: Benar. Terus juga drumnya kan unik ya. Drumnya tuh
0: electrical gitu ya.
1: Iya. Terus dia jalan terus gitu ya.
0: Looping ya.
1: Enak.
0: Iya. Itu enak. Lagu enak banget. Dan memang setelah lu dengerin, tadi kita dengerin bareng-bareng, Vanish tuh punya loop beat yang mirip ya.
1: Yes.
0: Yang mirip. Oh iya.
1: Inspired. Karena kita inspirednya dari itu sih, dari Justin Bieber sama Kid Laroi.
0: Iya, itu keren banget. Dan memang kalau lo lihat nih ke dari apa namanya artworknya ya, gue sekarang penasaran sama artwork lo. Ini lo kenapa tiduran nih cuy sebelumnya?
1: Ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak sesuai sama judul EP-nya.
0: Oke.
1: Okay. After All I Survived.
0: Oh.
1: Setelah semua ini, setelah semua kejadian, kejadian yang ada di Vanish, di lagu-lagu lainnya, ya in the end of the day 2026 kita masih survive kok, masih tutup nafas.
0: Wah gila. Wah itu menurut gue jadi deep karena di situasi kita yang lagi kayak gini.
1: Iya gak sih? Masa enggak?
0: Itu jadi sebuah hoax sih menurut gue. Itu jadi sebuah hoax. Ya karena gue sepakat sih, lu kalau lihat nih teman berdua, lu kalau lihat di artworknya, ini kayak orang yang udah telentang ya, udah babak belur.
1: Udah jatuh babak belur.
0: Dan ada kayak siluet ijo-ijo gitu ya. Itu kayak itu udah babak belur banget lah.
1: Belur banget.
0: Sama keadaan.
1: Tapi ya namanya kita ini sebagai WNI kita harus survive.
0: Ah, itu. Meskipun babak belur dikit ya.
1: Dikit aja.
0: Tapi kenapa cuy? Kenapa lu mengambil ide ini kayak ini lu bener-bener sebuah apa ya, bisa gue bilang kontras banget antara lu di lantai kanan kiri dan juga lu. Ini lu gak sih yang jadi model ya kan?
1: Iya, ini aku. Ini.
0: Dengan elunya yang lagi tiduran itu, menurut gue kontras banget.
1: Itu kayak kalau misalnya kita bayangin tuh kayak kita jatuh dari atas.
0: Iya. Ini kayak korban gitu. Korban jatuh ya.
1: Sebenarnya kita korbannya tuh makanya ya after all I survived gitu.
0: Iya. Ini di mana sih lu foto sih?
1: Itu sebenarnya lagi setelah kerjaan gitu ya.
0: Pulang kantor.
1: Enggak. Jadi itu ada proyek kerjaan gitu
0: okay.
1: di luar kota. Kemudian aku minta fotografer kantor, fotoin dulu. Fotoin.
0: Ini ide ini Indonesia nih. Iya. Tapi gue jujur ini menurut gue ini covernya menarik sih. Yeah. Lucu banget dan emang sangat menggambarkan situasi hari ini.
1: Hari ini.
0: Yang tahu-tahu aja. Iya. Jadi di EP ini juga lo rencananya akan merilis 5 lagu ya? Iya. 5 lagu. Insya Allah 5 lagu dengan... Ini lo merencanakan untuk album gak?
1: Album belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Aku masih mau coba EP dulu.
0: Oke.
1: Okay. Nanti kalau misalnya kalian ntar dengerin EP-nya, yang paling fun di EP ini, semuanya warnanya beda.
0: Oh, iya. Jadi setiap lagu punya warna sendiri?
1: Bener. Okay. Ada hip hop,
0: okay.
1: Ada R&B banget,
0: okay.
1: Ada yang ya kayak R&B-an zaman dulu 90-an,
0: okay.
1: Gitu. Ada yang hip hop kayak Forest gitu.
0: Oh.
1: Jadi berbeda-beda.
0: Dan kolaborasinya akan sama banyak orang kah atau lo sama Omex lagi?
1: Ada itu ntar kita keep aja.
0: Oh, itu di keep dulu ya.
1: Ini kita keep dulu.
0: Iya, nanti biar surprise, biar lo, nanti temen pro 2 dan teman-teman lo kalau udah dengerin baru, wah serius tuh gitu. Iya. Tapi memang dari ini menurut gue kemasannya udah seru, lagunya juga udah seru, meskipun ternyata lo tuh masih mengkip untuk ngeluarin pelurunya dihemat ya, gitu. Satu-satu ya.
1: Satu-satu dulu. Kita
0: hemat-hemat
1: dulu, kita apa ya? Kita pergunakan peluru yang keluar dengan baik.
0: Iya, betul.
1: Satu-satu.
0: Biar mungkin lebih kena sasaran ya.
1: Benar.
0: Iya. Mungkin lo bisa kepoin juga nih teman produser nanti artworknya kayak gimana, lagunya kayak gimana. Tapi sabar dulu karena dikeluarinnya satu-satu.
1: Yoi.
0: Oke, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi teman produser sama Steve teman produser. Tapi kita satu lagu dulu. This is Secret Love Song dari Jason Brulo. When

0: MLC Music Live Chat di seluruh Indonesia, teman pro 2 masih bareng sama gue Elanda dan juga The Safet. Tadi kita masih ngobrol-ngobrol tentang single terbaru yang berjudul Vanish. Kalau lu pribadi nih coy, sebagai orang yang menulis dan mengisi vokal, part favorit lu di lagu ini apa?
1: Pre-chorus dan juga chorusnya.
0: Di bagian apa?
1: Di bagian
0: liriknya? Di bagian lirik yang mana?
1: Lirik yang if you're about to quit this game, and itu aku suka. Kalau misalnya kalau diterasakan kayak kalau memang dirimu mau keluar dari game ini, ya udah gitu.
0: Iya, yeah, iya.
1: Jadi deh, memang ini jalannya.
0: Ikhlas ya.
1: Ya udah, daripada kepikiran terus ya.
0: Iya, yeah, benar. Tapi memang yang susah adalah mengikhlaskan kan. Bener. Dan itu adalah level tertinggi dari lo mencintai seseorang, yeah. Yaitu mengikhlaskan.
1: Mengikhlaskan, menerima.
0: Menerima, iya. Yeah. Tapi lu, gue jadi penasaran nih, lu pernah gak sih nulis love song gitu, satu buah lagu cinta yang based on true story lu sendiri?
1: Ada lagi.
0: Ada.
1: Ada lagi.
0: Ada yang mana?
1: Untuk EP ini ntar.
0: Oh, salah satunya ada di EP
1: ada.
0: Ini.
1: Ada.
0: Padahal kalau itu yang kita bahas kayaknya bakal seru tuh.
1: Waduh, nanti ya.
0: Nanti, kesini lagi ya.
1: Boleh ya. Boleh ya
0: lagi. Jadi akan ada satu lagu yang ini based on true story lo.
1: Benar.
0: Is it a good ending or bad ending? Or still going?
1: Ya, kita diam aja dulu. Nanti kita bahas.
0: Okay. Tapi basically lu mendefinisikan lu adalah orang yang melankolis gak sih? Yang kayak gue peka terhadap perasaan gue terus gue tuliskan dalam lagu gitu.
1: Most of the time kayak gitu sih. Jadi kayak aku ngerasain hal-hal yang mungkin gak bisa untuk diungkapkan dengan kata-kata. Okay. Kemudian ya udah aku proses otak aku proses dan aku tulis dalam lagu atau ya teks aja. Nanti ketika ada waktu aku lanjutin itu.
0: Jadi memang memang gak boleh kehilangan momentum ya.
1: Benar. Itu kayak apa ya? Kayak kalau misalnya kita kehilangan momentum atau ide-ide itu mahal ya. Ide itu mahal.
0: Parah.
1: Jadi jangan kalau misalnya kita ada sesuatu tuh jangan dibilang ke orang. Keep.
0: Iya, yeah, benar. Dan tulis ya.
1: Tulis.
0: Iya, benar.
1: Jadi suatu waktu ketika kita ada kebutuhan, ya udah kita tinggal nulis aja, tinggal lanjutin aja tulisan.
0: Iya, benar. Dan most of the time juga lu merasa kayak oh ini gue lagi merasa kayak gini, gue tulis aja nih.
1: Benar.
0: Oh. Yaudah deh,
1: tulis aja. Daripada ntar lupa.
0: Okay. Padahal gue merasanya tadi kayak karena lu mungkin di vanish mengarang bebas. Gue pikir lu tidak menerima emosi yang besar untuk lu menulis lagu gitu. Ternyata justru ada beberapa lagu yang based on personal
1: bener,
0: lu ya.
1: Benar, ada beberapa lagu yang kayaknya hal ini kalau dilanjutin jadi cerita yang lebih panjang lebih bagus. Jadi udah aku tuangin, aku selesain lagu itu.
0: Iya. Ini gue jujur penasaran di lagu yang lo mencurahkan isi hati lo.
1: Oke. Nanti off air kita dengar.
0: boleh. Tapi lo membayangkan untuk lagu ini best listening time-nya kapan coy? Untuk finish.
1: Sebenarnya kalau aku rasa ya, itu kayak jam-jam jam kosong enak. Jam-jam kosong kayak jam-jam yang kita harus mikir kayak jam 11 gitu. Udah mau tidur tapi gak mau tidur.
0: Jam 11 malam.
1: Jam 11 kayak udah mau tidur tapi gak mau tidur. Atau kayak pagi-pagi juga kalau misalnya mau pulang, mau pergi kerja juga enak karena beatnya up ya.
0: Iya.
1: Pulang kerja macet-macetan, pusing kena OKR dan lain-lain kantor.
0: Betul.
1: Dengerin aja.
0: Betul. Mungkin terus sambil di KRL sambil desek-desekan gitu kan.
1: Ya.
0: Dengerin lagu ini enak juga. Ini
1: enak juga.
0: Itu best listening time-nya. Dan memang dari lagu ini gue sepakat sih. Memang ini lagu yang upbeat. Gue prefer untuk ke pagi sih.
1: Pagi ya.
0: Pagi asik banget ini.
1: Ya.
0: Kalau pas kosong gue takutnya Spotify gue nyala tapi gue tidur.
1: Wah, iya. Nah, bisa jadi.
0: Gue lebih takut kayak gitu. Tapi buat apa yang pengen lo sebenarnya sampein mungkin ke teman produser atau lo punya nama penggemar udah punya Stay Fighters mungkin
1: belum,
0: Stay Fighters
1: belum ada
0: atau
1: sih, belum
0: ada. Apa ya Fat Uye
1: itu apa
0: ya apa mungkin buat pendengar lo ya atau mungkin calon fan base lo
1: okay.
0: Lo pengen bilang apa sebenarnya melalui vanish
1: aku mau ngasih tahu kayak Stay Fat sudah hadir di apa ya di industri ini.
0: Yeah.
1: Kalian bisa coba untuk dengerin aku, kalian bisa coba ngerasain apa yang pengen aku sampaikan. Karena mostly di lagu-lagu yang aku buat itu warnanya beda-beda.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi kalian hampir nggak bisa nemuin warna yang sama di lagu-lagu aku.
0: Okay.
1: Jadi ya kalau kalian bosan sama yang itu aja, dengerin saya. Kok kayak promosi?
0: Iya, iya, gak apa-apa dong. Gak apa-apa juga, gak apa-apa. Dengerin Stay Fat ya. Iya,
1: dengerin Stay Fat.
0: Dengerin Stay Fat, oke. Okay. Tapi lu adalah tipe orang yang merasa inspirasi itu datang pagi atau malam? Atau sore bahkan?
1: Aku ngerasa sebenarnya datangnya tuh malam. Harus
0: malam ya?
1: Malam. Ketika udah tenang, itu baru dapet sih. Karena kita banyak ngabisin waktu untuk mikir kan.
0: Bener, bener, bener.
1: Jadi disitulah keluar ide-ide, disitulah keluar nada-nada itu.
0: Oh, dari situ mungkin banyak akhirnya lu menuliskan lagu ya?
1: Bener, dari situ aku banyak menulis lagu.
0: Oke, oke, oke. Tapi gue jadi penasaran, dari EP ini nih, overall lu tuh pengen dikenal sebagai orang yang gimana gitu. Karena kan dari EP ini ada 5 lagu di mana mostly kan kata lu sebenarnya mix ya. Yeah. Antara beberapa cerita ya di dalam sini. Sebenarnya lu tuh pengen dikenal as Stay Fat yang gimana lewat EP ini?
1: Stay Fat adalah aku pengen dikenal sebagai artis yang cukup versatile.
0: Oke. Okay.
1: Cukup bisa ngelakuin apa aja. Mm-hmm. Karena ya banyak lagu yang aku kerjain tuh genrenya beda-beda gitu ya.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Dan aku pengen kalian ngerasain catchy-nya aku di situ.
0: Ada
1: karena kalau bisa kalian dengerin nanti tuh lagu-lagu yang aku buat tuh ada part-part yang catchy yang nggak bisa kalian lupain.
0: Oh, ada part-part yang catchy. Yoi. Yang nyandu kali ya.
1: Yoi.
0: Iya, iya, iya. Itu penting juga tuh.
1: Benar-benar.
0: Kalau menurut lo, kita ngomongin R&B style ya. Yoi. Lo menganggap style lo dalam outlook itu tuh kayak gue pengen rapper banget lagi pas bre, udah gue kasual, rapper kasual aja gitu.
1: Sebenarnya kalau ditanya kayak gitu, aku daily aku ke kantor juga aku kayak 90s gini lagi.
0: Jadi, 90s ya?
1: 90s kayak celana baggy, yaudah, ya hip hop aja gitu.
0: Oke. Emang yang ya baggy, apa ya, kayak ketupat bener ya? Tupat kan baggy gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Kalau gitu mungkin nih untuk terakhir kita main game dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Kita main game yang namanya adalah Rakus Rapid Question. Jadi gue akan bertanya beberapa pertanyaan dan lo harus menjawab secara cepat dan juga tepat.
1: Oke, kita coba.
0: Oke, kita coba ya. Ini dia Rakus. Di Rakus ini gue pengen bertanya kira-kira untuk seorang Stefan. Lo adalah tim orang yang sarapan atau tidak sarapan?
1: Tidak sarapan.
0: Oke. Yang kedua, lo tim bubur diaduk atau bubur tidak diaduk?
1: Diaduk.
0: Oke.
1: Apa itu tidak diaduk?
0: Ah, sayangnya saya tidak diaduk.
1: Apa itu?
0: Nanti kita bahas ya. Untuk berikutnya, lo lebih milih pakai sepatu atau pakai sendal?
1: Sepatu.
0: Oke. Lebih pilih jersey bola apa jersey rugby?
1: Rugby sih.
0: Oke. Lebih pilih snapback atau scarf?
1: Snapback.
0: Yeah. Lebih pilih R&B atau hip hop?
1: R&B.
0: Oke, kalau gitu kita bahas satu-satu di Rakus Rapid Question. Nah, kita bahas satu-satu nih dari pertanyaan lo sebagai Stay Fat.
1: Oke.
0: Tadi yang pertama adalah lo tim yang tidak sarapan ternyata.
1: Tidak sarapan.
0: Kenapa lo tidak suka sarapan? Atau gak biasa sarapan?
1: Kayaknya kalau misalnya kita gerak pagi dengan perut terisi penuh banget itu kayak gak bisa mikir gak sih?
0: Begah, betul. Sepakat.
1: Gak bisa mikir sih.
0: Sepakat. Iya, benar. Gue kebetulan ada tim yang juga jarang sarapan sebenarnya.
1: Iya.
0: Kalau nggak terpaksa biasanya gue nggak sarapan. Iya, lebih enak kayak gitu ya.
1: Lebih enak kayak gitu. Yeah. Kayak kalau misalnya kita terus juga kita spending waktu untuk beli atau mikirin makan apa tuh kayak nggak deh.
0: Dan brunch juga nanggung juga ya kayak.
1: Nanggung.
0: Gue bisa makan siang aja sekalian nih.
1: Sekalian
0: gitu.
1: Aja. Ngemat kan ya.
0: Anak kos ya.
1: Anak kos, ngemat kan ya bro.
0: Terus juga tadi lu tim bubur tidak lu tim bubur diaduk.
1: Diaduk.
0: Aduh.
1: Diaduk dong.
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang sekali. Gak apa-apa. Tapi gue adalah tim yang tidak diaduk.
1: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue saat diaduk tidak appetizing.
1: Looksnya.
0: Oh, okay. Gue lebih suka nggak diaduk karena di kafling kan. Gue bisa ngambil ayam di sini. Gue bisa ngambil bawang di situ. Gitu. Lu kenapa diaduk? Biar nyampur.
1: Biar nyampur semuanya gitu.
0: Iya sih.
1: Terus juga kalau misalnya makan pakai kerupuk gimana? Kan kalau dicampur tuh tinggal
0: ya, kerupuk jadi section baru. Jadi antara bubur, ayam, bawang, terus kerupuk gitu. Jadi
1: aneh kan?
0: Lo, Wah aneh sih. Itu namanya prinsip. Oh, prinsip. Itu namanya prinsip. Oh, yes. Kita nggak boleh mengacak-acak sesuatu yang udah rapi.
1: Diterima pak. Diterima pak. Kalau ada prinsip gimana kita ngelawan ya?
0: Bener kan? Bener. Itu hashtag prinsip.
1: Prinsip.
0: Kita ngelawan. Oke. Terus tadi lu adalah tim sepatu atau sendal. Lu tim
1: sepatu.
0: Lu koleksi sepatu tapi.
1: Enggak koleksi, cuman aku ya pakai beberapa lebih dari 3 sepatu.
0: Oke. Terus tadi scarf atau snapback, lu pilih snapback?
1: Snapback.
0: Lu?
1: Walaupun aku pakai scarf.
0: Iya, ya? makanya kayak lu pakai scarf sebenarnya kan?
1: Iya. Enggak, ini cuman pengen aja.
0: Oh, pengen aja.
1: Pengen aja. Tapi biasanya daily aku pakai topi gitu.
0: Oh, topi. Snapback. Enggak juga.
1: Iya, baseball cap biasa sih.
0: Baseball cap biasa aja. Iya. Bukan yang kayak topi rapper yang miring-miring enggak gitu
1: sih,
0: enggak ya?
1: Enggak sih, itu old school banget sih. Old school banget.
0: Kan rapper banget,
1: coy. Rapper banget sih.
0: Rapper banget. Terus tadi jersey bola atau jersey rugby, lu malah milih jersey rugby.
1: Kayaknya lebih enak sih untuk badan yang gede-gede itu, kayaknya lebih enak rugby deh daripada bola.
0: Tapi maksudnya lu punya jersey rugby?
1: Dulu ada sih.
0: Oh, dulu ada.
1: Cuman kalau bisa disuruh milih kayaknya rugby deh.
0: Jersey rugby ya. Dan memang lebih cocok ke outfit yang agak-agak loose-loose gitu ya.
1: Benar-benar. Walaupun memang sekarang musimnya bola ya.
0: Iya, benar. Pesta bola dunia ya sekarang ya.
1: Jadi megang siapa, Pak?
0: Ah, nanti kita omongin di luar aja. Siap. Takutnya malah berjudi kita di sini. Oke, mungkin yang pengen lo sampaikan juga ke teman produser seluruh Indonesia mungkin, dan juga calon-calon pendengar lo nih di album di EP ini, di EP judulnya apa sih cuy? Ada judulnya? Udah boleh di-spill belum?
1: Judul EP-nya itu After All I Survive.
0: After All I Survive. Yeah. Oke, okay. Yang pengen mungkin buat calon-calon pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia, lo pengen bilang apa?
1: Semoga nantinya ketika full rilisan ini keluar, kalian bisa mulai untuk suka sama lagu-lagu aku. Kalian bisa coba search lagu-lagu aku. Kalian bisa follow Instagram aku.
0: Ais, boleh dong di follow di mana cuy?
1: Di at it, aduh susah lagi.
0: Apa? Instagramnya apa? Instagram apa?
1: ITSSTYPHT.
0: Ah, boleh di ejain, boleh di ejain.
1: I.
0: ITS
1: STY PHT.
0: It's Stefet. Yeah. Oke. Okay. Mungkin Instagramnya Omex juga boleh dong di-spill dong. Kasian Omex, yeah, Omex udah di sini.
1: Oke, okay, Omex at Omex _ music.
0: Oke. Okay. Dan mungkin lu bisa dengerin lagu ini di All DSP.
1: All DSP udah ada, kalian bisa dengerin. Kalau kalian mau denger kalau kalian mau lihat video-video kalau aku juga bisa cek YouTube aku.
0: Tapi lu ini enggak sih? Lu berencana untuk bikin MV enggak sih?
1: Untuk yang ini belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Cuma nanti kayaknya aku bakal ngepick satu atau dua lagu di EP ini untuk jadiin MV.
0: Dijadiin MV. Iya, benar, karena di lagu ini ada lirik video. Visualizer udah ada ya?
1: Ada.
0: Ada lirik video. Itu bisa lu cek di YouTube-nya?
1: Belum.
0: Oh, belum. Untuk finish?
1: Untuk finish udah ada di YouTube sih.
0: Udah di YouTube ya. Lu cari aja di channel atau di
1: StayFat.
0: Di StayFat. Oke, dicek di channel StayFat ya, teman berdua. Dan tadi di-follow juga. Dan pastinya dipakai untuk mungkin sosial media lo ya, untuk konten-konten.
1: Boleh pakai aja, tenang aja.
0: Dan juga dengerin di saat-saat jam-jam mungkin lagi puyeng juga tuh.
1: Benar. Kalian bisa cek juga lagu-lagu yang lain tuh, banyak mood-mood. Kayaknya banyak yang kena sih sama mood-mood anak Gen Z sekarang.
0: Yoi, banyak anak. Oh, meskipun lu merasa lu milenial dan lu memang milenial.
1: Memang. Ya.
0: tapi memang lu masih inilah, masih ngeblend lah sama Gen Z.
1: Semoga.
0: Iyalah, aman lah, tenang aja.
1: Kok kayak dikasih ya.
0: aman lah, tenang aja. Karena style-nya masih Gen Z banget. Masih Gen Z banget. Oke, kalau gitu gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin lo di seluruh Indonesia, teman berdua. Abis ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Tapi kita harus cabut dulu ya, cuy ya. Gue Elandi Krisnandaru pamit and
1: stay fat.
0: Pamit and bye-bye, teman berdua. Teman terbaik.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
2: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Barengan sama Iqmal Lana, teman Pro 2, tentunya masih menemani jaga malam kamu. Jaga malam kamu kali ini, teman Pro 2, di hari Selasa 30 Juni 2026. Udah di ujung bulan, teman Pro 2 ya. Semoga semuanya masih aman-aman aja gitu, teman Pro 2. Menuju besok udah awal bulan Juli lagi, teman Pro 2. Ini adalah bulannya teman-teman kita yang berzodiak Cancer gitu, teman Pro 2 ya. Tapi kita belum mau bahas soal zodiak dulu ya, teman Pro 2. Ini saya masih membahas soal sesuatu yang lagi ramai diperbincangkan di media sosial, teman Pro 2, terkait dengan kemarin kita kayaknya di medsos, di Instagram gitu ya, teman Pro 2, yang lagi ramai. Kita tuh disuruh untuk ikutan memilih logo terbaru gitu ya, untuk hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, teman Pro 2. Jadi memang pemerintah ini memang resmi meluncurkan logo hari ulang tahun Indonesia gitu ya, yang ke-81, teman Pro 2 ya. Akhirnya dari beberapa pilihan udah ada nih satu pilihan logo terbaru untuk hari ulang tahun RI ke-81 nanti, teman Pro 2 ya. Ini di tanggal 29 Juni kemarin gitu ya, teman Pro 2, pemerintah resmi meluncurkan logonya untuk HUT RI ke-81. Logo tersebut menjadi identitas visual resmi yang akan digunakan dalam berbagai rangkaian peringatan HUT RI tahun 2026 oleh kementerian, lembaga pemerintah daerah maupun masyarakat. Logo HUT ke-81 ini baru saja diumumkan, teman Pro 2, di kantor presiden kompleks Istana Kepresidenan kemarin. Kerennya nih, teman Pro 2, logo ini merupakan karya dari anak bangsa bernama Fajar Navario asal Padang, teman Pro 2, Sumatera Barat, yang akhirnya ditetapkan sebagai pemenang setelah meraih suara terbanyak dalam polling nasional. Dan sebelum dipilih masyarakat, teman Pro 2, 5 karya finalis telah melalui proses kurasi ketat oleh pemerintah. Nah, ini berikutnya, teman Pro 2, desain karya Fajar ini yang terpilih akhirnya lewat mekanisme polling publik. Ini ternyata juga mengusung tema yang dalam banget, teman Pro 2, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tema tersebut menjadi pesan utama yang akan digunakan teman Pro 2 dalam berbagai kegiatan dan publikasi peringatan Hari Kemerdekaan di Republik Indonesia di tahun ini tentunya. Jadi setiap kali kalau kalian melihat logo ini yang nangkring di jalanan gitu ya, atau di media sosial, ada doa-doa besar gitu tentang kedaulatan dan juga kemakmuran bangsa kita ke depannya. Nah, kabar baiknya juga nih buat kalian para anak muda kreatif, desainer grafis lokal gitu ya, atau mungkin kamu yang dapat tugas dari kantor buat bikin spanduk Agustusan, pemerintah sudah merilis materi identitas visual ini yang bisa kamu akses secara gratis. Seluruh materi dapat diunduh oleh masyarakat untuk keperluan publikasi maupun penyelenggaraan kegiatan peringatan kemerdekaan melalui laman resminya. Kamu bisa memperoleh berbagai format logo resmi, tema HUT ke-81 RI, pedoman identitas visual, hingga aset pendukung lainnya. Dan buat kamu yang mau langsung sikat asetnya nih, link download untuk logo HUT ke-81 RI ini bisa langsung kamu akses melalui laman resmi di logohutri.istanapresiden.go.id/81. Untuk infonya nih, teman Pro 2, info ini juga menjadi penyelamat nih buat anak muda Kota Palu gitu ya, yang aktif di organisasi kampus maupun karang taruna kelurahan gitu ya, teman Pro 2. Biasanya kan kalau udah dekat bulan Agustus gini tuh grup WhatsApp panitia langsung heboh nih, teman Pro 2. Nanyain logo resminya gitu ya. Tahun ini logonya gimana, udah keluar apa belum gitu. Daripada kamu asal comot di Google dan dapat burik gitu ya, atau resolusi rendah, mending kamu langsung gas unduh format HD-nya di link resmi tadi, teman Pro 2 ya. Jadi pas rapat kematian besok, kamu udah bisa tampil paling up to date di depan teman-teman kamu, teman Pro 2.

0: Ih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Pada masa awal penyebaran Islam di Indonesia, perempuan Nusantara belum terbiasa mengenakan pakaian tertutup seperti yang diwajibkan dalam syariat Islam untuk sholat. Oleh karena itu, para ulama memperkenalkan pakaian tambahan yang praktis untuk menutup aurat saat ibadah, yang kemudian berkembang menjadi mukena. Mukena diduga mulai digunakan secara luas pada masa Kesultanan Islam di Nusantara. Bentuknya yang terdiri dari atasan menutup kepala dan tubuh bagian atas, serta bawahan atau rok panjang disesuaikan dengan budaya berpakaian perempuan setempat yang sebelumnya menggunakan kemben atau kain panjang. Secara kultural, mukena merupakan hasil akulturasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Di negara-negara Timur Tengah, perempuan biasanya sholat dengan mengenakan abaya atau pakaian sehari-hari yang sudah menutup aurat, sehingga tidak dikenal pakaian khusus seperti mukena. Mukena sering dianggap sebagai busana ibadah khas Indonesia, Malaysia, dan sebagian wilayah Asia Tenggara.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Bakal mahasiswa yang kayak gimana sih Ran?
5: Sebenarnya kalau aku tuh Kak, kita tuh sebagai mahasiswa harusnya kita sudah tahu ya baca situasi. Misalnya nih, di semester 1 sampai semester 3 kita boleh adaptasi dulu di kampus. Semester 4 sampai semester 5 boleh fokus sambil join-join komunitas, organisasi, dan semester akhir nih fokus gitu.
4: Oke, okay,
5: berarti kalau aku termasuk mahasiswa yang kuliah rapat.
4: Oh, kuliah rapat. Iya. Karena kebetulan ternyata kamu juga penerima beasiswa ya Ran ya. Beasiswa. Mungkin kamu bisa ceritain dulu nih ini mengenai bagaimana kamu membranding diri kamu sebagai mahasiswa, karena saya ngelihatnya kamu walaupun masih mahasiswa tapi udah punya branding sendiri gitu di sosial mediamu ya. Aktif di konten kreator, juga di akademik, terus juga tentunya suka nyari peluang di beasiswa untuk karir masa depan.
5: Betul,
4: nah, gimana tuh ceritanya kamu bisa dapat beasiswa?
5: Di semester 3 tuh aku dapat beasiswa lalu. Nah, jadi aku mikirnya kalau kita sebagai mahasiswa, kan mahasiswa banyak ya, Kak ya. Terus apa sih yang membedakan saya dengan orang lain? Jadi kita harus punya value ya, value tersendiri. Apalagi sekarang kan banyak orang mikir, oh mahasiswa rata-rata akhirnya kalau wisuda tuh nganggur juga. Rata-rata nganggur juga karena apa? Karena tidak punya skill, karena tidak punya keunikan sendiri. Jadi dari situlah aku inisiasi nih, ternyata aku harus punya branding sendiri. Nah, jadi kalau di media sosial tuh aku brandingnya aku adalah mahasiswa dan juga content creator yang bahasnya tuh seputar self development.
4: Nah,
5: bukan hanya self development tapi ada statistiknya juga nih Kak. Mungkin kalau Kakak sempat baca-baca ya di media sosialku, aku selalu kasih atau buat postingan berdasarkan data. Jadi ada datanya, bukan hanya sekadar argumen saja tapi dikuatkan oleh data. Jadi kan ada tuh masuk mahasiswa statistikanya juga.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Mengutip pedoman identitas visual HUT ke-81 Republik Indonesia tahun 2002, identitas visual ini sebenarnya sudah dilengkapi sama aturan penggunaan yang ketat juga nih tahun 2002 agar tentunya tampil konsisten di berbagai media. Pedoman tersebut ini mencakup konstruksi logo, konfigurasi proporsi ukuran minimal zona aman maupun palet warna hingga tipografi teman produa. Logonya sendiri ini sebenarnya tersedia dalam dua konfigurasi. Logo utama yang digunakan untuk media horizontal seperti spanduk, billboard, dan juga LED display teman produa, serta logo sekunder yang diperuntukkan bagi media vertikal seperti umbul-umbul, X-banner, dan juga brosur lipat teman produa. Palet warna resminya ini cuma pakai 3 warna utama, yakni merah, putih, dan hitam. Untuk urusan tulisan atau tipografi, pemerintah menggunakan keluarga font Saira Semi Condensen teman pro 2 dengan varian bold sebagai judul dan juga regular untuk teks isi teman pro 2. Dan mungkin ini baru yang baru join di pro 2 FM Palu ini, kita membahas soal logo terbaru dari HUT ke-81 Republik Indonesia ya teman pro 2. Tapi ingat teman pro 2, ada beberapa aturan penting atau mungkin rules of design yang wajib banget kamu patuhi agar penggunaan logo tetap konsisten dan juga tidak menyalahi pedoman. Yang pertama, gunakan logo sesuai konfigurasi yang ditetapkan dan diwajib wajib juga nih teman produk untuk kamu pakai palet warna resmi merah, putih, hitam. Pastikan logo ditempatkan pada area yang memiliki kontras yang cukup agar mudah terbaca gitu, dan juga bisa memberikan ruang atau zona aman di sekeliling logo agar tidak berhimpitan dengan elemen desain lain. Dan yang paling terlarang nih teman produk, jangan mengubah warna logo di luar palet resmi, jangan memberikan efek gradasi, garis gitu ya, atau bayangan pada logo. Jangan juga mengubah orientasi maupun proporsi logo, serta hindari menempatkan logo pada latar belakang yang terlalu ramai. Aturan ini penting banget diperhatikan teman produa, terutama mungkin buat kalian semua para desainer gitu ya, yang idealisnya suka kelewatan. Tolong estetika itu kamu tahan dulu ya untuk logo formal negara ini. Jangan mentang-mentang kamu hobi desain ala cyberpunk gitu atau vaporwave, terus logonya kamu kasih efek gradasi warna ungu neon atau kamu kasih bayangan tebal biar kelihatan 3D. Jangan ya teman pro 2. Nanti bukannya kelihatan nasionalis, spanduk acara kamu malah dikira poster konser musik indie gitu teman pro 2. Ikuti aja pedoman warna merah, putih, hitam, dan pakai font Saira yang sudah disiapkan pemerintah gratis di lamannya agar semuanya seragam dan juga estetik dengan benar teman pro 2 ya. Peluncuran logo HUT ke-81 Republik Indonesia yang dipilih langsung oleh masyarakat ini juga benar-benar menjadi simbol kalau semangat kemerdekaan itu milik kita bersama sejak dalam pikiran dan juga visual teman pro 2.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tukar lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan kawan-kawan.

0: sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Atau pembelajaran baru yang paling berkesan dan paling bermanfaat menurut kakak?
3: Oke, menurut saya dari kegiatan kemarin yang paling berkesan itu di mana di sini sudut pandang kita itu yang utama diubah di sini, yaitu di mana di GDA kami bukan cuma diberikan sekadar teori, tapi selama 3 hari kegiatan itu benar-benar kami dilatih, dibina apa sih yang disebut dengan harmoni, apa sih perubahan itu. Oh ternyata perubahan itu bukan berarti kita harus memaksakan orang lain untuk menerima argumentasi kita, iya, atau betul-betul memaksa perspektif kita ke orang lain. Ternyata tidak, ternyata itu kita harus memahami gitu. Kita harus memahami dulu nih orang lain ini. Orang yang mau kita edukasi harus kita pahami dulu, bukan semata-mata kita langsung memberikan argumen kita atau
2: intinya saling mengerti.
3: Ya, betul sekali.
2: Iya. Oke, keren banget ya.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Interaksi dari Tulus Teman Pro 2 ini adalah menjadi salah satu lagu yang masuk di album Manusia, album terakhir yang yang dikeluarkan Tulus di tahun 2022 Teman Pro 2. Nah, setelah dinanti-nanti sekian lama Teman Pro 2, sang perajin kata kesayangan semua umat kali ya, Teman Pro 2 ini akhirnya resmi meluncurkan karya teranyarnya. Tepat di hari Selasa hari ini, Teman Pro 2 ini masih fresh banget gitu ya. Setelah lebih dari 4 tahun vakum karya baru gitu ya, Teman Pro 2, Tulus ini akhirnya resmi merilis lagu terbaru berjudul Teh Hijau pada Selasa 30 Juni 2026 hari ini. Dan ini menjadi penanda kembalinya Tulus sejak terakhir dia menggebrak industri musik lewat album Manusia pada tahun 2022 silam, Teman Pro 2. Sebelum akhirnya resmi dilepas ke publik gitu, Tulus ini sempat bikin heboh jagat maya dengan mengunggah potongan artwork bernuansa hijau di media sosial pribadinya dengan caption singkat, "Sudah garis jalannya esok 30 Juni 2026". Sontak aja ini sebenarnya langsung memicu rasa penasaran yang luar biasa dari para penggemar setianya. Sebutan untuk penggemar setia Tulus apa sih? Teman Tulus ya kalau gak salah. Nah, malam hari ini tentunya saya bakal ngasih informasi di beberapa segmen ini untuk kamu pecinta Tulus gitu ya, Teman Pro 2. Sama seperti saya juga sangat mengagumi semua, kayaknya hampir semua lagu-lagu Tulus itu tidak ada yang tidak enak buat didengarkan gitu, Teman Pro 2 ya. Ini lagu-lagu Tulus ini adalah lagu-lagu yang bisa mewakili semua perasaan yang pernah kamu rasakan gitu, Teman Pro 2. Nah, dalam keterangan resminya ini Tulus menjelaskan bahwa lagu Teh Hijau ini mengangkat tema yang sangat mendalam tentang bagaimana manusia menerima kehampaan sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Dan lewat lagu ini, Teman Pro 2, tentunya Tulus ingin mengajak para pendengarnya untuk berdamai dengan dan juga menerima, Teman Pro 2, setiap emosi yang hadir lalu tetap melanjutkan langkah ke depan agar maksudnya kita harus tetap melanjutkan langkah ke depan dengan tegar gitu, Teman Pro 2. Pesan yang mendalam itu disampaikan melalui bait-bait lirik yang sangat sederhana, khas Tulus, Teman Pro 2, namun terasa sangat dekat dengan pengalaman emosional banyak orang. Tulus juga mencoba menggambarkan bahwa tidak semua rasa sakit atau kehampaan itu harus segera dihilangkan secara paksa. Karena pada dasarnya setiap orang itu memiliki waktunya sendiri-sendiri untuk bisa pulih gitu. Gak heran, Teman Pro 2, tidak pakai lama setelah lagu yang dirilis hari ini, berdurasi 3 menit 33 detik itu langsung ramai diperbincangkan di media sosial dan juga mendapat banyak banget apresiasi karena liriknya yang puitis, Teman Pro 2, ini seperti Tulus pada biasanya gitu, Teman Pro 2 ya. Semua lagu-lagu Tulus itu penuh dengan kalimat-kalimat, kata-kata yang sangat puitis gitu, Teman Pro 2. Bahkan hingga malam hari ini, Teman Pro 2, video lirik Teh Hijau di YouTube ini terpantau sudah dinonton berpuluh-puluh ribu kali gitu ya, atau bahkan sekarang udah menyentuh ratusan ribu kali gitu, dan respon positif dari pendengar terus bermunculan tiada henti, Teman Pro 2.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

aku. Sama seperti lagu Ziva Magnolia Teman Pro 2 menanti. Rasanya buat teman-teman Tulus juga udah lama gitu menanti karya terbaru dari Tulus Teman Pro 2 setelah 2022. Dia terakhir mengeluarkan album bertajuk Manusia dengan segala lagu-lagu puitis di dalamnya, lagu-lagu enak gitu ya. Lagu-lagu peneman semua aktivitas orang-orang gitu Teman Pro 2. Dan akhirnya dia comeback dengan lagu terbarunya Teman Pro 2. Tulus ini memang dikenal sangat konsisten gitu untuk menghadirkan karya-karya yang potretnya dekat banget dengan kehidupan sehari-hari kita. Kalau kita bisa bilang Teman Pro 2 beberapa single-single atau beberapa karya terbaiknya di lagu-lagu legendarisnya juga Teman Pro 2 ya, seperti Monokrom, Pamit, Interaksi, hingga mungkin Hati-hati di Jalan yang sudah sukses jadi teman setia bagi banyak pendengar di kala suka maupun duka Teman Pro 2. Kehadiran single Teh Hijau ini tidak hanya sekedar jadi penanda kembalinya Tulus ke industri musik Teman Pro 2, tetapi juga ini mempertegas konsistensinya dalam menghadirkan musik yang sederhana, jujur, dan juga selalu relevan dengan dinamika kita. Lagu ini juga benar-benar relate banget buat anak muda gitu ya Teman Pro 2, yang mungkin malam-malam kayak gini tuh memang lagi fasenya overthinking gitu Teman Pro 2. Cocok juga nih buat didengarkan sambil duduk santai di teras rumah gitu, ditemani sama angin malam. Atau mungkin pas lagi berkendara di sepanjang kota Palu Teman Pro 2. Tulus ini memang seolah-olah pengen bilang ke kita kalau ngerasa hampa atau jalan hidup lagi stagnan, itu gak apa-apa banget Teman Pro 2. Jalani aja karena semuanya sudah ada porsinya masing-masing, sejalan dengan kalimatnya, sudah garis jalannya. Jadi buat kamu yang malam hari ini hatinya lagi compang-camping, atau mungkin merasa nih Teman Pro 2 lagi kosong gitu ya Teman Pro 2, gak usah dipaksa buat langsung bahagia malam hari ini. Seduh teh hangat kamu, matikan lampu kamar kamu, dan biarkan lirik magis dari Tulus malam hari ini yang memeluk erat semua emosi kami itu Teman Pro 2. Mendengarkan cara Tulus meramu kesederhanaan lirik menjadi sebuah karya yang menenangkan, ini juga benar-benar bikin jaga malam kita malam hari ini terasa jauh lebih hangat gak sih Teman Pro 2. Dan lewat Teh Hijau Teman Pro 2, Tulus ini seolah-olah mengingatkan kita bahwa tidak semua rasa hampa harus buru-buru kamu hilangkan. Kadang hal terbaik yang bisa kamu lakukan untuk diri sendiri adalah berhenti sejenak, lalu memberi ruang untuk benar-benar merasakannya.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana?

Jam 10:16 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 dan kamu masih di sini barengan sama Iyek Maulana tentunya menemani kamu di jaga malam kita kali ini, teman Pro 2. Selamat malam juga buat kamu yang mungkin baru aja denger Pro 2 FM Palu gitu ya, yang lagi rebahan selimutan tapi jempolnya masih aktif gitu, scrolling layar HP. Jujur dulu sama saya, teman Pro 2, di malam hari ini kamu udah berapa kali nih nge-refresh FYP kamu, teman Pro 2? Dan dari semua postingan yang lewat, ada berapa banyak yang isinya bikin kamu menghela nafas panjang sambil membatin, ya ampun, gini amat ya realita zaman sekarang. Belakangan ini, teman Pro 2, tiap kali kita buka media sosial, getarannya tuh kayak negatif banget gitu. Vibe-nya negatif gitu, teman Pro 2, ya. Isinya kalau nggak drama perselingkuhan, yang dibongkar pakai bukti screenshot, berita perceraian yang disebarkan lewat video estetik gitu ya. Sampai curhatan pilu anak muda yang kejebak di dalam hubungan toksik yang nggak ada habisnya. Sadar atau nggak, teman Pro 2, kita semua kayak dipaksa buat ikutan nonton, ikutan mikir juga, dan ironisnya ikutan merasa cemas, teman Pro 2. Saya sering berpikir gitu ya, sadis banget gitu cara media sosial pelan-pelan meracuni cara kita untuk memandang sebuah atau esensi dari cinta itu sendiri. Kita yang tadinya punya harapan-harapan kecil yang indah gitu tentang masa depan, tiba-tiba kayak ditampar sama realita internet yang super suram gitu. Sampai muncul celutukan di tongkrongan kita, hey hey, you do do ya. Sebuah singkatan sarkas buat menggambarkan betapa penuhnya drama hidup orang-orang zaman sekarang gitu. Tapi pertanyaannya, apa iya dunia nyata sehoror itu? Atau mungkin jangan-jangan kita sendiri nih yang suka rela membiarkan diri kita terseret ke dalam badai ketakutan massal ini, teman Pro 2. Yuk, matiin dulu kuota internet kamu, kok dimatiin? Gak apa-apa dinyalain deh, teman Pro 2. Atau minimal taruh HP kamu agak jauh dari jangkauan tangan. Kita obrolin ini pelan-pelan dari hati ke hati, khusus buat kamu untuk menemani malam kamu biar tidak terlalu kesepian, teman Pro 2. Stay tune, kita dengerin track pembuka yang super chill berikut ini. Nanti kita bakal lanjut lagi tentunya dengan topik kita malam hari ini. Ada yang tahu, teman Pro 2? Jadi malam hari ini topiknya adalah lock out the drama menyembuhkan hati yang lelah akibat algoritma medsos, teman Pro 2. Dan mungkin kamu juga punya pendapat nih terkait dengan algoritma medsos kamu. Seberapa berpengaruhnya algoritma medsos kamu untuk merubah pandangan kamu terkait dengan persoalan cinta mungkin. Kan biasanya ada kan ya, teman Pro 2, yang orang-orang yang dulunya mungkin melihat pernikahan itu seindah itu, teman Pro 2. Tapi akhirnya pas dia makin menyelam ke dunia media sosial gitu ya, dengan FYP-nya dia yang memperlihatkan pernikahan ternyata tidak seindah itu gitu, dengan adanya perceraian atau mungkin perselingkuhan yang disebarkan di medsos, itu kan akhirnya membuka pikiran baru gitu untuk kita-kita yang belum pernah merasakan yang namanya pernikahan gitu. Akhirnya kita berpikir kembali bahwa pernikahan itu ternyata tidak seindah itu, teman Pro 2. Nah, seberapa besar nih algoritma medsos kamu mempengaruhi pola berpikir kamu, teman Pro 2? Boleh dong di share di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau kamu bisa di Instagram di @pro2palu, dan juga boleh kirimin di aplikasi RR Digital di live chat kita, teman Pro 2. Saya tungguin ya.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Pernah gak sih teman berdua kalian berpikir bagaimana otak kita bekerja di bawah tekanan algoritma? Ada satu pola menarik nih teman berdua, otak kita itu paling gampang bereaksi sama hal-hal yang sifatnya ekstrim dan juga mengejutkan gitu. Kalau kita melihat konten yang biasa-biasa saja, yang adem, atau mungkin pasangan yang lagi makan bakso di pinggir jalan sambil ketawa-ketawa, otak kita tuh bakal melewatkan itu gitu-gitu aja teman berdua. Tidak berkesan gitu jatuhnya ya. Tapi begitu ada konten berantem, konten bongkar aib atau pengkhianatan, wah langsung nempel nih di kepala teman berdua. Otak kita itu punya kecenderungan buat menganggap sesuatu itu lebih sering terjadi di dunia nyata hanya karena kita baru saja nih sering melihat hal itu berseliweran di layar HP. Padahal kalau kita mau jujur dan juga objektif gitu teman berdua, dunia ini tidak sesempit FYP TikTok kamu gitu teman berdua. Di luar sana di kehidupan nyata yang tidak terekam kamera masih banyak pasangan-pasangan yang hubungannya sehat walafiat gitu, yang cowoknya beneran setia dan tulus, yang ceweknya juga beneran menghargai dan juga penuh respect gitu. Tapi kenapa mereka tidak ada di timeline kamu? Ya karena mereka sibuk bahagia di dunia nyata gitu. Mereka tidak butuh validasi views atau mungkin likes dari netizen gitu. Hubungan yang tenang dan minim drama itu gak laku gitu dijual di internet teman berdua. Internet itu butuh keributan biar roda bisnisnya tetap jalan. Dan tapi apa ya, dampaknya ke kita itu netizen yang cuma jadi penonton bayangan ini jadi parah banget gitu. Kita jadi punya trust issue instan. Kita jadi memandang hubungan yang sehat itu sebagai sesuatu yang mustahil atau langka banget. Iya gak sih teman berdua? Padahal menurut saya pribadi ya no-no gitu. No-no ya. Kalau kita menyerah sama keadaan cuma gara-gara ilusi yang diciptakan oleh media sosial, kita harusnya ini bisa membedakan mana realitas sosial yang sebenarnya dan mana yang cuma gelembung drama internet. Jangan biarkan racun yang ada di HP kamu merusak kedamaian pikiran kamu malam hari ini teman berdua. Tapi memang iya teman berdua ya. Apa ya, kita tuh akhirnya dengan adanya internet sekarang, dengan adanya pemberitaan, apalagi kalau kalian open TikTok 24/7 gitu teman berdua, yang sekarang lagi rame adalah drama perselingkuhan dari selebgram yang lagi-lagi suaminya ketahuan selingkuh teman berdua, dan itu akhirnya bikin orang-orang yang memandang bahwa pernikahan yang terlihat adem-adem aja gitu teman berdua ternyata juga tidak bakalan jauh dari apa ya teman berdua, badainya sendiri gitu ya. Karena sepenglihatan kita ya sebagai mungkin orang-orang yang mengikuti si selebgram ini pasti melihat ternyata pernikahannya baik-baik aja gitu. Tapi si teman berdua sekarang ternyata kejadian nih, ternyata suaminya selingkuh gitu teman berdua. Dan akhirnya tontonan-tontonan yang seperti inilah yang membuat kita tuh trust issue gitu teman berdua, memiliki sifat itu kayak kita tuh berpikir bahwa ternyata pernikahan yang kita idam-idamkan dulu gitu ya, karena mungkin kita tidak melihat contoh yang baik dari media sosial, makanya kita berpikir bahwa pernikahan yang baik itu hanyalah ada di dongeng semata. Ya gak sih teman berdua? Kita tuh akhirnya memandang hubungan yang sehat itu sebagai sesuatu yang mustahil gitu teman berdua, atau mungkin sesuatu yang akan langkah kita jumpai teman berdua. Padahal sebenarnya ada, cuman ya itu orang-orang di media sosial lebih tertarik melihat perseteruan, perselingkuhan dan segala macamnya yang mengandung unsur negatif gitu teman berdua. Sementara untuk sisi-sisi positifnya, untuk orang-orang yang masih bertahan dengan pernikahannya yang ternyata bisa melewati badai-badainya, itu gak laku loh di internet teman berdua. Jadi siapa nih yang salah? Apakah kita sebagai penonton salah gitu ya menerima masukan-masukan konten yang seperti itu, atau gimana nih teman berdua? Kamu mungkin punya pendapat, silahkan kan saya tunggu nih teman berdua pendapat kamu di WhatsApp, IG dan juga RRI Digital.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

seperti lagu dari Ceylon Seven tentang berubah memori baik. Semoga kita juga punya memori baik dari apa yang udah kita saksiin di media sosial kita teman Produa. Kita tidak selalu bisa menyaring apa yang masuk ke dalam pikiran dan juga apa yang bisa kita lihat gitu teman Produa. Tapi ya semoga dari begitu banyaknya berita-berita buruk di luar sana teman Produa yang mungkin pernah kamu nonton atau kamu lihat, tapi semoga ada tetap memori, sedikit celah memori baik untuk masuk ke dalam pikiran kamu, untuknya setidaknya memandang sesuatu itu secara positif gitu ya teman Produa. Tentunya masih dijaga malam teman Produa barengan sama Yek Maulana di sini yang tentunya bisa menemani kalian. Ini menjadi ruang aman juga nih buat kalian semua teman Produa untuk melepaskan semua overthinking sebelum mata kamu benar-benar terpejam gitu. Dan makasih juga buat kamu yang masih betah dengerin suara saya di malam hari ini teman Produa. Saya tentunya masih punya pertanyaan, nah satu hal gitu ya yang pengen saya tanyain ke kalian semua teman Produa yang lagi dengerin saya sambil rebahan mungkin. Kenapa sih cerita-cerita buruk yang mengejutkan itu biasa bisa bikin kita merasa seolah-olah kejadian itu bakal menimpa diri kita juga dalam waktu dekat. Jadi sebenarnya teman Produa secara ini saya bertanya, saya juga yang jawab gitu ya. Tapi mungkin kalau kalian punya jawaban yang lain gitu ya, yang tidak sesuai dengan apa yang udah saya sampaikan ini teman Produa, mungkin kalian juga bisa memberikan pendapat kalian di WhatsApp, di IG dan juga di aplikasi Area Digital teman Produa. Saya juga bisa bacain. Nanti juga kita bakal sharing-sharing kalau kalian mau ya teman Produa. Sebenarnya secara psikologis teman Produa, cerita yang tragis itu punya daya ikat emosional yang sangat-sangat luar biasa kuat gitu. Ketika kamu membaca cerita orang yang diselingkuhin setelah bertahun-tahun pacaran, otak kamu itu tanpa sadar langsung melakukan simulasi. Gimana kalau ini terjadi sama saya? Nah, proses simulasi inilah yang tanpa kamu sadari, ini bikin kamu mengalami yang namanya trauma bayangan. Jadi kamu gak pernah disakitin, kamu tuh kayak gak pernah disakitin secara langsung, tapi kamu ikut merasa sakit dan juga ketakutan setengah mati cuman gara-gara kamu ini terlalu empati sama cerita di internet. Nah, akhirnya, ketika kamu dideketin sama orang baik atau pas kamu lagi menjalani hubungan yang lurus-lurus aja, insting kamu itu malah jadi defensif teman Produa. Kamu jadi curigaan, posesif, dan dikit-dikit cemas. Hubungan yang harusnya jadi tempat kamu buat bersandar dan merasa aman, ini malah berubah menjadi arena penuh ketakutan buat kamu. Kamu jadi lupa kalau cerita hidup kamu itu ditulis sama diri kamu sendiri dan pasangan kamu, bukan ditulis oleh kreator konten yang bikin utas viral gitu. Kita harus sadar teman Produa kalau setiap individu itu unik, latar belakangnya beda, prinsip hidupnya juga berbeda, dan nilai-nilai kebaikannya juga tentunya sangat berbeda. Tidak ada dong rasanya kalau kamu menghukum orang yang ada di samping kamu sekarang cuman karena kesalahan yang dilakukan oleh orang asing di luar sana yang bahkan kamu tidak kenal sama sekali. Jadi mulailah teman Produa untuk sadar menarik garis batas yang tegas antara HP, layar HP kamu dan juga dunia nyata kamu. Jangan biarkan ketakutan orang lain merampas kebahagiaan yang seharusnya bisa kamu nikmati hari ini. Sebelum kita masuk di segmen terakhir teman Produa yang bakal ngasih vibe ketenangan total buat waktu tidur kamu teman Produa, yuk kita resapi dulu melodi indah dari lagu yang satu ini.

0: capek banget deh. Tugas numpuk, kerjaan banyak, kepala tuh rasanya mau error deh.
1: Ya, makanya jangan lupa self reward juga dong.
0: Self reward? Harus belanja mahal gitu?
1: Enggak juga kali. Self reward itu bisa hal simpel, kayak makan makanan favorit, istirahat cukup, olahraga, nongkrong, atau nonton film kesukaan.
0: Ya juga sih. Kadang aku lupa kalau diri sendiri itu juga butuh dihargai.
1: Nah, yang penting jangan lupa tetap jaga diri dan kesehatan mental. Sekecil apapun progresmu, itu tetap layak diapresiasi loh. Setelah berusaha dan bertahan sejauh ini, tubuh dan pikiran juga butuh istirahat supaya tetap sehat dan semangat menjalani hari. Self reward secukupnya biar hidup

Sampai lagi kita teman Pro 2 di segmen terakhir kali ini, dan tentunya kita apa ya, udah enggak kerasa gitu ya, udah sampai di menit-menit terakhir kebersamaan kita di Jaga Malam kali ini. Buat kamu yang matanya udah mulai berat dan juga sayu, it's totally fine teman Pro 2, biarkan tubuh kamu makin rileks dan juga dengerin kalimat terakhir dari saya ini baik-baik gitu teman Pro 2. Aduh. Malah nyuruh dia ya. Ada satu prinsip self-improvement yang mahal banget harganya di zaman digital sekarang teman Pro 2. Belajar dari pengalaman buruk orang lain itu memang penting gitu, buat bikin kita tetap waspada. Tapi jangan pernah sampai kita ikut mewarisi dan juga memelihara ketakutan mereka di dalam hati kita sendiri. Paksain kak, jangan bilang gak bisa. Kedengarannya memang butuh suara usaha keras gitu, tapi ini demi kesehatan mental kamu sendiri. Boleh kita tahu info-info drama di luar sana gitu, buat sekedar jadi pengingat. Oh, kalau ada red flag kayak gini nih yang harus tegas gitu, kita harus tegas gitu di bagian red flag gitu. Tapi cukup sampai di situ aja teman Pro 2, batasi konsumsi drama itu, jangan membiarkan ketakutan itu masuk terlalu dalam sampai mengunci pintu hati kamu untuk menerima cinta yang tulus dan juga jujur. Kalau kamu merasa isi media sosial kamu sudah terlalu berisik dan juga bikin kamu cemas, cobalah buat menekan tombol power HP kamu. Dimatikan ya teman Pro 2 HP-nya. Terus lakukan digital detox, walau cuma buat malam hari ini saja. Lock off dari dunia maya dan lock in kembali ke dunia nyata kamu. Fokus sama diri sendiri teman Pro 2, fokus sama orang-orang yang beneran ada di sekitar kamu, yang nyata gitu wujudnya dan juga tulus kasih sayangnya. Karena hubungan yang bahagia itu tidak instan teman Pro 2, melainkan dirawat dengan komunikasi yang jujur dan rasa saling percaya setiap harinya. Ayo malam hari ini kita bersihin sisa-sisa polusi pikiran kita, lepaskan semua kecemasan yang bukan milik kamu, izinkan diri kamu untuk percaya kalau masa depan kamu bakal baik-baik saja nanti, dan kamu sangat layak untuk dicintai dengan cara yang paling damai gitu teman Pro 2. Thank you buat kalian semua yang sudah berbagi waktu malam hari ini bareng sama saya. Semoga apa ya, obrolan kita malam hari ini bisa jadi pelukan hangat juga yang menenangkan buat jiwa kamu yang lelah seharian teman Pro 2. Setelah ini bakalan ada Just Music yang bakal menemani kamu sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah atau jam 12 malam nanti. Saya Iyak Maulana pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Selamat malam, selamat tidur, dan selamat beristirahat gitu ya. Letakkan HP kamu, matikan lampunya teman Pro 2, dan nikmati musik-musik berikut ini yang bakal menemani waktu-waktu beristirahat kamu teman Pro 2 ya. And have a beautiful dream. Good night, teman Pro 2.

0: Ya ampun, coba lihat deh sepatunya. Lucu banget, mana diskon lagi?
1: Loh, bukannya minggu lalu kamu baru beli ya?
0: Iya sih, tapi ini limited edition loh.
1: Terus saldo kamu gimana? Masih aman?
0: Tinggal dikit.
1: Mending kamu pikir dulu deh sebelum beli. Tanya ke diri sendiri dulu, butuh atau cuma pengen?
0: Bener juga sih, karena lapar mata jadi pengen beli semuanya.
2: Belanja impulsif sering bikin kamu boros tanpa sadar hanya karena diskon dan tren media sosial. Ayo, biasakan berpikir sebelum check out supaya keuangan tetap aman dan tidak menyesal di akhir bulan.
3: Lagu ini spesial buat kamu hanya di Pro 2 FM.

0: ada titik-titik.
1: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Tuh kulit tanganku mengkerut. Begini sudah kalau lama saya berendam dalam air. Kenapa begitu,
1: Oh, begitu memang. Wajarlah, kan?
0: Kenapa begitu, Kak?
1: Kamu tahu, begini,
2: Apakah kamu pernah mengalami hal yang sama? Kondisi jari berkerut dan tangan keriput saat bersentuhan dengan air dalam waktu lama? Tenang, tidak perlu takut berlebihan. Sebagian besar kasus jari-jari dan tangan keriput karena air adalah kondisi normal. Sebenarnya, kondisi tersebut merupakan sebuah respons alami yang terjadi pada tubuh. Para pakar memiliki berbagai pendapat yang berbeda mengenai tangan keriput saat bersentuhan dengan air. Misalnya, ketika berenang. Ada yang mengatakan bahwa kondisi tersebut terjadi karena lapisan luar menarik air ke dalam dan menampungnya sehingga membentuk kerutan. Lapisan luar dikatakan dapat menampung air yang diserap berkat adanya fungsi keratin yang elastis dan membentuk struktur 3 dimensi. Nah, ini membuat lapisan luar kulit mudah menampung air saat terpapar, dan kerutan biasanya segera hilang saat kulit kering. Selain pendapat tersebut, ada juga pakar yang mengatakan bahwa terjadinya kulit mengkerut dan tangan keriput saat terpapar air merupakan respons dari sistem saraf simpatis tubuh. Ini adalah sistem saraf yang berperan dalam stimulasi tubuh untuk mempersiapkan diri melakukan aktivitas. Pakar neurobiologi Mark Chinizi mengatakan bahwa kerutan pada tangan dan jari dalam keadaan basah juga merupakan suatu bentuk adaptasi tubuh. Tujuannya adalah untuk membuat jari-jari tangan lebih mudah menggenggam suatu objek dalam keadaan basah.